0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 di Jelajah bareng Indah tetap pagi ini. Sekarang kita mau bahas destinasi yang paling ikonik dan punya cultural value tinggi sedunia. Enggak sedunia ya, tapi ini cultural value-nya sangat keren banget Pak Pro 2, Desa Wisata Lamalera yang ada di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lebata, Nusa Tenggara Timur ya. Di sini kalian bakal nemuin tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional menggunakan perahu kecil dan tombak tangan yang disebut kewasan Pak Pro 2. Dan ini udah turun-temurun diwarisin dari nenek moyang mereka. Gitu Pak Pro 2. Dan tradisi Lamalera ini bukan komersialisasi perburuan liar ya, melainkan bentuk kearifan lokal yang diatur ketat oleh hukum adat demi kelangsungan ekosistem laut dan bertahan hidup masyarakat di Desa Wisata Lamalera ini. Dan tradisi ini ngajarin kita bahwa manusia sama alam itu bisa hidup berdampingan dalam harmoni yang sakral, jauh banget dari gaya hidup modern kita yang kadang boros banget sama SDA ya. Bukan Sidoarjo, sumber daya alam. Terus juga kamu bisa ngobrol-ngobrol sama warga Lamalera di sana, Teman Pro 2. Karena ini akan nambah wawasan kamu tentang arti perjuangan hidup yang sebenarnya. Kenapa ya? Karena itu mungkin susah kali ya ininya. Kehidupannya. Sehari kan pulau gitu kan. Ya, itu Teman Pro 2, Desa Wisata Lamalera yang mungkin bisa menjadi salah satu tujuan kamu untuk berlibur. Jadi bisa dicatat tuh kira-kira nanti tradisi Lamaleranya menangkap menangkap perburuan ikan ya. Nah, perburuan ikan ini Teman Pro 2, ikan paus. Kok paus ikan? Aku jadi ini paus bukan ikan. Paus itu mamalia. Aku protes nih sama yang bikin yang bikin naskah. Ya udah pokoknya itu ya Teman Pro 2, jadi perburuan paus di Desa Wisata Lamalera yang asik banget. Dan tentu saja ini ada timelinenya Teman Pro 2, gak bakal setiap hari ditemukan gitu. Jadi kamu harus searching dulu kira-kira kapan dan tanggal berapa yang tradisi ini bakalan diselenggarakan. Itu
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kalau capek main air laut, teman Pro 2 di pantai ya, dan tabene Lembata masih punya oase segar bernama air terjun Wayajara. Yang airnya benar-benar jernih, teman Pro 2, kayak air galon premium. Tapi versi alami ya. Jadi kalau ada artis yang datang ke Lembata main konser, terus sediakan galon untuk air mandi saya. Ha, langsung aja suruh nyemplung ke air terjun Wayajara ini ya. Ada di kawasan yang masih asri banget, teman Pro 2. Air terjun Wayajara ini dikelilingi sama pepohonan rimbun yang bikin udaranya itu crisp dan seger banget di paru-paru kita gitu. Terus aliran air di air terjun ini tuh mengalir dari atas batuan purba alami yang ngebentuk kolam-kolam kecil, teman Pro 2. Pas banget deh buat kita yang mau nyebur santai sambil floating ya, merenungi nasib. Tapi jangan sampai floatingnya jangan sampai berlebihan, nanti kelelep ya. Merenungi nasib, bikin TA, skripsi, atau deadline kerjaan gitu ya, teman Pro 2. Terus sumber air bersih di air terjun Wayajara ini, teman Pro 2, ada karena hutan di sekitarnya itu dijaga ketat sama warlocknya. Jadi semacam pengingat buat kita di kota-kota lain ya, buat gak gampang buang-buang air bersih sembarangan dan juga tetap menjaga ke apa namanya adanya hutan, pohon-pohon lah terutama ya. Kalau nggak ada hutan ya pohon-pohon jangan semua mau ditebangin, jangan semua lahan dijadiin rumah gitu. Biar sumber airnya tuh tetap ada nanti. Gitu. Kita harus belajar nih dari warlocknya Wayajara ini, teman Pro 2. Jadi air terjun tetap mengalir dan tetap bersih gitu ya, karena mereka menjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, buat kalian yang hobi berburu spot foto anti mainstream untuk medsos kamu ya. Pantai Batu Payung di Lembata, ini main karakter banget teman Pro 2. Dinamain Batu Payung karena di pantai ini ada formasi batu karang besar, terus bentuknya mirip payung raksasa akibat dikikis ombak laut ya selama ratusan tahun. Dan ini natural teman Pro 2, alami gitu. Fenomena abrasi alam ini malah melahirkan mahakarya visual yang estetik parah ya. Dan ini ngebuktikan kalau alam itu kadang bisa jadi arsitek terbaik tanpa bantuan blueprint manusia. Dan tempat ini juga sepi, teman Pro 2, dari keramaian komersial. Jadi pas banget buat kalian yang introvert kali ya, yang pengen sendiri gitu, tapi pengen dapat konten pantai eksklusif tanpa harus rebutan frame satu sama turis lainnya gitu, teman Pro 2. Ya, Pantai Batu Payung, teman Pro 2 di Pulau Lembata. Ya daripada di ini apa namanya? Diomelin yang punya Bali ya kan, mending ke NTT kali. Ya, walaupun koceknya agak dalam dikit, tapi kan puas banget. Enggak diomelin sama yang punya Bali. Aduh, parah ya yang ngomel-ngomel itu ya.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Oke teman Produa, keliling-keliling Kabupaten Lembata dari puncak gunung vulkanik, Bukit Cinta, desa adat legendaris sampai deretan pantai cantiknya. Nah, udah Indah hadirkan dari tadi jam 6 pagi, kebalik-balik ih belum makan teman Produa. Tapi tenang teman Produa ya, nanti jam 8 kita akan bahas tentang makanan. Ah, mudah-mudahan Indah jadi kenyang lah. Yang terakhir nih, spot wisatanya tentang Pantai Waijarang. Nah, ini teman Produa, pantai yang lucky banget tapi high estetik di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur ya teman Produa. Ini pantainya terkenal banget sama hamparan pasir hitam vulkaniknya, unik, kontras banget sama biru air lautnya. Gak jauh dari pusat kota Lewoleba ya, ibu kotanya Pulau Lembata teman Produa, pantai ini tuh jadi spot favorit anak muda sana buat nyore sambil liat-liatin kapal nelayan yang berlayar gitu ya, yang kelihatannya pelan banget, padahal ya pelan, tentu saja di kejauhan gitu, apalagi ombaknya gede, ya udah sih tambah pelan, terombang-ambing dia seperti perasaan kamu yang menunggu kepastian dari gebetan. Pagi-pagi. Dan pasir hitam vulkanik di Pantai Waijarang ini teman Produa menyimpan memori sejarah geologi Pulau Lembata yang lahir dari aktivitas vulkanik bumi. Jadi jalan-jalan ke sini tuh kayaknya walking through history gitu teman Produa. Dan Pantai Waijarang ini ngajarin kita kalau keindahan itu gak selalu harus putih bersinar ya. Gak selalu putih bersih ala-ala yang mainstream gitu ya, standar mainstream teman Produa. Karena pasir hitam yang eksotis pun punya daya tarik visual yang jauh lebih classy. Kalau kalian tahu cara ngelihatnya, gimana cara ngelihatnya Indah? Ya dengan hati yang bersih dan nurani yang luhur teman Produa. Jangan semuanya di ini nih, yang putih lah yang cantik ya kan, yang mainstream itu ya. Pantai juga begitu sebenarnya. Cuma ini yang hitam juga cantik teman Produa. Dan sekarang kan udah ini kan sama kayak kecantikan. Yang hitam-hitam pun asalkan flawless tetap. Nah, sama kayak Pantai Waijarang ini teman Produa, pasirnya hitam tapi eksotis gitu. Karena pantainya terawat teman Produa. Jadi pengen ke Lembata. Ya udah sih, nanti jam 8 kita ngomongin kuliner khasnya Kabupaten Lembata ya teman Produa. Biar Indah agak kenyang dikit. Walaupun cuma dengan angan makannya ya.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Bukan siarannya bukan ini ya, ya. Bukan lagi off. Indah sedang menirukan abang-abang gerobak putu. Ya kan, yang biasa masih lewat gak di rumah kamu Tuan Pro 2? Ah, kalau di Depo di Sumenep ada yang jualan tuh, ya kan? Nah, beda lagi. Putu di Kabupaten Lembata, Tuan Pro 2. Daerah aslinya ada di Desa Tapu Bali, ya. Putu ini punya cerita dan format yang jauh lebih megah secara historis di Kabupaten Lembata. Ah, susah kali pun ini lidah ya. Salah satu makanan pokok pengganti nasi tradisional yang terbuat dari ubi atau singkong yang telah melalui proses pengawetan alami, Tuan Pro 2. Ini putunya Lembata ya. Jadi katanya itu pengawetan alami karena dia direndam air laut, Tuan Pro 2, selama beberapa jam, terus dijemur, lalu ditumbuk jadi tepung gitu. Ini ya karena makan tradisional, jadi ini biasa dilakukan jauh-jauh sebelum beras masuk mendominasi ya, jadi makanan bahan pokok kita gitu ya. Dan cara masaknya juga epic banget, Pak Pro 2. Pakai periuk tanah liat, terus dicetak menggunakan batok kelapa yang dilubangi, lalu dikukus sekitar 5 menit. Terus disajikan dengan parutan kelapa, gula, sama sedikit garam. Oh gitu, beda ya sama putu yang di sini ya. Kalau yang di sini itu kan dimasukkan ke ini, dilubangi juga sih. Kelapanya yang di sini di luar ya, parutan kelapanya. Nah, kalau ini dimasukin ke dalam semua, Tuan Pro 2. Dikasih gula juga, terus ada sedikit garam gitu ya. Nah, di saat harga beras fluktuatif dan tren pangan modern serba instan merajalela, nenek moyang kita di Lembata udah punya sistem ketahanan pangan mandiri yang ramah lingkungan dan bebas gluten sejak ratusan tahun lalu, Tuan Pro 2. Pinter banget kan ya? Jadi enggak ada alasan buat gengsi makan pangan lokal. Itu Tuan Pro 2, putu Lembata.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan lo. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Lanjut teman Pro 2. Di saat ini, di saat ini. Nanti kita juga akan ngomongin cemilan ya, cemilannya. Mungkin ini khasnya NTT ya teman Pro 2. Di setiap daerah itu ada gitu. Nah, main course. Nah, sekarang masuk ke main course dulu deh ya. Yang aromanya sanggup bikin isi lambung ini berontak. Ada menu khas Lembata, yaitu ikan kuru bakar atau disebut dengan olahan ikan asar atau juga disebut balelang, teman Pro 2, balelang ya. Nah, Lembata itu kan surganya seafood yang fresh from the ocean, teman Pro 2. Ikan kuru bakar ini bukan sembarang ikan bakar kecap manis ala kafe-kafe seafood di pinggir jalan nih ya, teman Pro 2. Ini adalah teknik pengolahan ikan tangkapan nelayan lokal yang dibakar di atas bara api kelapa. Waduh, wangi nih pasti. Dan kadang ya ditumbuk atau disuir dengan tekstur serat yang khas supaya bumbunya meresap sempurna dan bisa tahan disimpan. Gitu katanya ya, namanya ikan kuru bakar atau olahan ikan asar atau disebut juga balelang. Dan kalau makan ikan kan seringnya protes ya karena ada duri-duri. Ya enggak teman Pro 2? Yang mana enak kalau udah ke ini ketusuk durinya ikan. Langsung deh bad mood. Padahal menikmati ikan kuru bakar khas Lembata ini ngajarin kita teman Pro 2 seni kesabaran dan apresiasi tinggi buat para nelayan yang menantang ombak. Rasanya itu smoky, gurih alami tanpa MSG berlebihan, benar-benar definisi comfort food yang sesungguhnya, teman Pro 2. Kalau kata anak gaul sih, ngomongnya apa? This is the ultimate healing for your soul and tummy. Gitu katanya begitu. Apa namanya? Balelang, ikan kuru bakar atau bisa

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Nah, makan-makan lagi. Ada rumpur rampe teman Pro 2. Ini sayuran yang namanya seunik rasanya gitu ya. Kalau kalian mengira sayuran ini paling eksotis di muka bumi, cuma ada kale organik gitu ya, yang harganya selangit. Kalian harus kenalin ini yang mana rumpur rampe. Ini bukan bukan mantra sihir teman Pro 2, ini adalah tumis sayuran khas NTT termasuk di LM Bata ya, yang isinya adalah gabungan berbagai dedaunan hijau bernutrisi tinggi dan komposisinya itu memadukan daun pepaya, pepaya muda buahnya ya, jantung pisang atau daun singkong yang ditumis dengan bumbu rempah lokal yang khas. Dan secara nutrisi ya, makan ini kayak banget sama serat teman Pro 2, antioksidan dan vitamin. Nah, di balik rasa sedikit pahit khas daun pepaya tersimpan zat-zat segar yang bikin nagih, apalagi kalau dimakan bareng ikan bakar anget-anget. Ah, mantap. So. Gimana teman Pro 2? Kayaknya seru juga ya. Ayolah ya, kita cari resepnya aja lah dulu. Kalau pergi ke sana cuma buat makan ini kan gimana gitu ya. Mau ke mana-mana juga budgetnya bakalan banyak abisnya nanti. Ya udah sih, cari resepnya dulu. Namanya apa tadi? Rumpur rampe. Kayak mana ya? Kayaknya enak banget ini teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Rele-rele. Dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2 di kehidupan masyarakat pesisir Lembata, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ada yang namanya lana, Teman Pro 2. Ini olahan tradisional berbahan hasil laut ya. Khususnya kerang atau jenis siput laut tertentu. Dan dalam pengolahannya, bahan laut ini dibersihkan, diberi garam, lalu melalui proses fermentasi sesuai tradisi masyarakat pesisir di Lembata, Teman Pro 2. Fermentasi merupakan proses pengolahan bahan pangan dengan bantuan aktivitas mikroorganisme. Dan teknik ini digunakan dalam berbagai kuliner di dunia dan bisa menghasilkan karakter rasa maupun aroma yang berbeda dari bahan awalnya gitu, Teman Pro 2. Nah, lana ini proses pengolahannya menghasilkan cita rasa yang khas. Hidangan ini dapat digunakan sebagai pelengkap makanan sehingga menarik bagi orang yang ingin mengenal lebih jauh ragam kuliner pesisir khas Lembata, Teman Pro 2. Oh, kayaknya enak ya. Mungkin kalau di kita ini ya, terong laut itu kali ya. Ya kan? Cuma ini dikasih garam katanya. Atau bisa jadi seperti terasi. Nah, itu enggak tahu dia bentukannya seperti apa gitu ya, lana ini ya. Oke, cari tahulah. Googling lah yuk.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2. Sekarang aku mau ajak kamu untuk tahu budaya tradisional di Lembata, Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Kenalin nih. Tradisi perburuan ikan paus tradisional di Desa Lama Lera, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tapi jangan judging atau kepo berlebihan dulu ya teman Pro 2. Ini bukan perburuan komersial ala industri liar yang merusak bumi. Ini adalah tradisi leluhur ratusan yang super strict dan diatur adat secara ketat gitu. Mereka cuma pakai perahu tradisional tanpa mesin alias lepa. Getek kali itu ya namanya, getek ya gak sih? Kalau di sini apa? Buntek gitu ya. Nah, ini pakai lepa namanya kalau di sana. Dan menangkap paus memakai tombak manual yang disebut kewatek yang dilempar langsung sama lamava. Nah, lamava ini sebutan untuk mata tombaknya teman Pro 2 ya. Uniknya tradisi ini murni buat bertahan hidup, bukan buat pamer di Instagram story teman Pro 2. Dagingnya paus juga dibagi rata ke seluruh warga desa gitu. Dan benar-benar zero waste serta punya filosofi menghormati alam yang dalam banget ya teman Pro 2. It's literally a masterclass of sustainable living. Apakah ini apa namanya pemanahnya sekarang masih banyak? Gimana ya belajarnya gimana ya? Terus kan paus itu kan gede kan ya teman Pro 2 ya. Terus pakai perahu tradisional pasti kan ukuran yang kecil. Kayak mana gitu ininya. Yuk nonton di YouTube yuk. Sebelum kesana maksudnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kalau sebelumnya kita bahas Laut Lamalera yang epic, sekarang aku mau spill kearifan lokal dari Kabupaten Lambatan, Mampro 2 yang sumpah deh, ini bikin kita-kita yang akunya anak urban jadi merasa kalah keren gitu, kalah woke gitu sama leluhur di sini nih, Mampro 2. Tradisi Muro. Nah, ini adalah sistem perlindungan ekosistem laut berbasis kesepakatan adat di Lembata, Mampro 2. Jauh sebelum istilah eco-friendly atau go green jadi buzzword keren di LinkedIn atau bio IG anak kantoran, masyarakat adat Lembata itu udah bikin zonasi laut duluan, teman Pro 2. Laut buat mereka ya dibagi menjadi zona inti, zona penyangga sampai zona pemanfaatan, teman Pro 2 ya. Ada maksudnya bagian laut tertentu dipatok libur ya, dalam tanda kutip, alias dilarang disentuh dan dipancing supaya ikannya bisa beranak pinak dengan tenang. Nah, kalau ada yang nekat melanggar aturan Muro ini, apa coba? Siapin mentalnya buat kena sanksi sosial adat yang tegas. Hasilnya apa? Ekosistem bawah laut Pulau Lembata tetap glowing dan terjaga estetikanya tanpa perlu nunggu resolusi PBB. Keren ya, teman-teman berdua. Top tier ini. Kearifan lokal yang keren banget.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Udah 30 menit berlalu dari jam 9 pagi. Ayo bangun teman Pro 2. Aduh, jangan tidur benar-benarku. Nanti bisa punya sakit gula, kata orang Madura ya. Benar-benarku itu siang-siang jelang awan. Awan-awan jelang siang. Teman Pro 2, ada mahakarya suara ya, satu mahakarya dari Lembata teman Pro 2, tepatnya di wilayah Kedang ya. Usianya udah ratusan tahun. Mereka punya alat musik petik tradisional yang terbuat dari bahan bambu pilihan. Kalau di Jawa Barat mungkin angklung gitu ya. Kalau di Jawa dan di Madura mungkin tong-tong gitu teman Pro 2. Ya enggak sih? Tapi jangan bayangkan bambunya dipotong asal-asalan teman Pro 2. Proses pengeringannya aja bisa makan waktu berbulan-bulan supaya bambu ini ngasih resonansi suara yang paripurna. Kulit bambunya disayat tipis-tipis gitu sampai jadi dawai teman Pro 2. Dawai, bukan indah itu lagu. Ya. Dawai jadi senar gitu teman Pro 2. Lalu dipahat sedemikian rupa sampai punya rongga suara. Satu pemain tatong, namanya tatong kedang ya teman Pro 2. Tatong ini bisa ngasilin 3 pola ritme sekaligus, mulai dari bass, melodi, sampai ketukan-ketukan ritmis. Jadi pas dimainkan suaranya tuh beneran ngasih vibe magis yang bikin merinding, seolah-olah nyambungin kita langsung sama energi leluhur. Ini kalau di Jawa Barat di Baduy itu ya, ada yang namanya karinding, ya enggak sih? Bunyinya gitu. Nah, selain angklung di Jawa Barat tuh ada karinding nomor 2. Dan itu

0: Hai teman produa, balik lagi barengan Riani. Nih, kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah, tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh teman produa. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok teman produa. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Produa nih ya. Karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dikit lagi udah nuju siang teman Pro 2. Ya kan? Dikit lagi nanya mau pulang. Ah, ure! Jadi teman Pro 2, di Pulau Lembata ini ada tarian namanya Sole Oha. Ih, lucu ya namanya. Sole Oha ini teman Pro 2 tarian ya. Tapi jangan dibayangin ini adalah tarian ribet yang butuh latihan koreo berbulan-bulan ya. Sole Oha ini adalah tarian tradisional massal khas Lembata di mana puluhan hingga ratusan orang dari yang muda sampai yang tua sampai yang tetua adatnya itu saling melingkar, merangkul pundak atau bergandengan tangan lalu bergerak melangkah seirama. Gerakannya simpel banget tapi maknanya deep parah. Syair atau pantun yang dilantunkan itu bukan cuma soal puji-pujian, tapi juga sejarah leluhur, kritik sosial, sampai nasihat kehidupan. Terus dibawainnya juga sambil menari itu tadi teman Pro 2, melangkah seirama itu ya. Jadi gak ada sekat antar generasi di sini, semuanya teman Pro 2 melebur jadi satu dalam harmoni suara tanpa alat musik modern. Bayangin ya teman Pro 2, offline networking paling otentik dan zero screen time yang valid banget. Buat memperkuat solidaritas di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Namanya lucu, tarian Sole Oha. Mile, mile lah. Oh, bukan itu tarian sama dari Aceh. Oke, teman Pro 2 mungkin itu aja yang bisa Indah share pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Mudah-mudahan kamu juga udah nyatet beberapa hal yang pengen kamu datengin. Ini kantongnya harus tebel banget. Kalau mau pergi ke sana ya setidaknya googling-googling atau nonton videonya gitu entah di medsos atau di YouTube gitu teman Pro 2. Kayak apa sih beneran ya. Jadi kita itu bisa menghargai keindahan dan kekayaan budaya sama kekayaan SDA, sumber daya alam kita di Indonesia ini teman Pro 2, terutama yang sebagian tadi kita udah omongin nih, Kabupaten Lembata. Di sana kepulauan ya di Nusa Tenggara Timur. Ya udah sih, udah pamit ah. Mau pupuk udah dipanggil-panggil Asur. Indah, pulanglah. Ya udah cabut ya. Ciao.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tum Pro 2, bareng Meli di Santai Siang. Dan di jam 10 ya, seperti biasa kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist Tum Pro 2. Dan di jam 10 Pop Indo ya, kalau mau request lagu manca nanti di jam 11. Kamu bisa request di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb 0853384946. Atau mungkin kamu bisa request di sosial medianya Pro 2 Sumeneb yang lain. Di Instagramnya Pro 2 Sumeneb juga bisa, di Facebook juga bisa Tum Pro 2. Di mana lagi? Di era digital juga bisa, di komen-komen live chatnya Tum Pro 2. Aku udah baca nih ya yang dari WhatsApp ya, yang request Tum Pro 2. Ada pagi Kak, aku Caca dari fanbase-nya Berbinar. Izin mau request lagu Selesai Sabrina Leonor. Makasih. Nah, udah diputer ya, baru aja kamu dengerin. Semoga kamu sampai dengerin. Terus ada Kak Mina C. Hai Kakak, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Sinara Ges, Kak. Salamnya buat Kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Thank you Kak Mina C ya. Aku udah set lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya, abis ini aku putar. Terus ada siapa nih? Maria ya. Hai Kak, selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Kalian saya Maria, izin request Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Oke, ya abis ini diputer. Terus ada siapa ini ya? Ada Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak, izin request Sabrina Leonor Selesai. Makasih. Udah diputer tadi ya. Terus siapa nih yang bilang siap? Makasih banyak ya Kak Minace. Oke. Terus Kak Caca, terima kasih Kak udah diputerin, sehat selalu semua Kak penyiarnya. Amin, thank you ya doanya. Semoga Tum Pro 2 yang lagi dengerin Meli sekarang lagi di perjalanan atau lagi nyantai aja di rumah dalam keadaan yang sehat dan bahagia, menikmati weekend. Karena weekend itu ibaratnya kalau nggak santai jalan-jalan gitulah ya, sebelum nanti Seninnya beraktivitas. Kalau hari Sabtu tapi kayak kerasa panjang masih weekend nih, baru kalau udah Minggu kayak kerasa tuh kok udah hari Minggu aja, besok udah mau masuk lagi nih, entahlah masuk sekolah masuk kantor. Oke Tum Pro 2, gak usah mikirin itu ya. Kita nikmati aja di hari ini. Oke, bareng aku Meli di Santai Siang. Nanti aku baca yang dari Instagram ya. Aku puter dulu Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

andaikan cinta semudah home pimpa ya, tapi nggak sesederhana itu ya. Oke, itu requestan dari Tom Prodo yang udah request di Instagram, ada Kak Arum Puspito 83, tak semudah home pimpa Nabila Takia. Terus ada Kak Sita Latifa, halo Kak, mau request tak semudah home pimpa Nabila Takia, terima kasih. Sama-sama, dan udah Meli putar ya lagunya. Terus di TikTok ya, ada yang request Kak April mau request lagu Jalan Buntu katanya. Terus di WhatsApp ada Kak Lara ya, Kak Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu dari Mangu Kak. Aku udah lama nih gak denger ya ada yang request lagu Mangu, sekarang udah ada yang request lagi ini ya. Kenapa ini kalian kok vibesnya galau-galau semua sih ya? Gak boleh ya Tempro 2 galau-galau terus. Harus happy, oke? Okay? Tapi gak apa-apa, gak semua orang yang dengerin lagu galau itu lagi galau ya. Ada yang memang suka aja dengerin lagu galau, ya gak sih? Kalau aku meskipun gak galau, suka sih dengerin lagu galau. Soalnya kayak bawaannya tenang gitu ya. Gak yang bikin jelimet otak gitu loh. Apalagi kalau misalnya sambil ngajain sesuatu tuh kok pakai lagu galau itu enak, makin semangat gitu ya. Oke, tapi untuk Jalan Buntunya habis lagu ini ya, habis Jalan Buntu terus Mangu. Tapi sebelum Jalan Buntu, aku mau putar lagu Kute Mandalika dari Cilokak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, baru aja kamu dengerin lagunya Aruma ya, yang judulnya Jalan Buntu. Jadi ini kayak ceritanya tuh tentang orang yang terjebak dalam hubungan yang gak pasti. Terus tapi dia tuh sadar hubungan itu mungkin gak punya arah yang jelas, tapi tetap milih bertahan karena masih ada rasa nih, ada rasa sayang, ada harapan gitu ya. Ya, takut kehilangan seorang, terus dilema, mau pergi atau bertahan ya. Terus ada liriknya tuh juga di dalamnya kayak bilang dia tuh kayak mau pilih dia atau dirinya sendiri gitu kan. Jadi kayak mempertahankan cinta atau kehilangan diri sendiri. Ya menurutku ya, mending jangan sampai kehilangan diri sendiri. Sedih itu cuma sementara ya, nanti pasti ada pelangi sudah badai. Ya, yakin itu. Oke. Terus ada habis ini aku mau puter lagunya Mangu dari requestan dari Kak Lara Purnamasari. Ini sedih lagi vibes-nya ya. Cuma kalau ini lagunya itu kayak fokusnya kisah cinta ya antara pasangan ya, tapi kayak beda keyakinan. Jadi bukan masalahnya tuh bukan perasaannya, tapi keyakinan yang jadi masalah nih ya. Ya itu berat juga sih. Jadi bingung ya, mau pilih cinta ke manusia atau cinta ke yang menciptakan kita. Itu ya pilihan masing-masing sih. Tapi aku harap kamu milihnya enggak yang tergesa-gesa, dipikirin secara jernih, secara logika gitu ya. Tapi jangan pindah karena manusia gitu ya. Jadi pindah ya karena kamu yakin itu yang benar. Menurut Meli ya, menurut keyakinanku. Oke, ini dia, Mangu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Baru aja kamu dengar lagunya Liodra ya, yang judulnya Pura-Pura. By the way, Liodra Ginting ini ya, habis peluncuran album studio ketiga yang judulnya Terkunci di Kamu. Dan album ini tuh dirilis secara resmi di 8 Oktober di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Terus aku baca ya, lanjut komentar dari tempo 2 yang mau request lagu, ada ta underscore mahr request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia, udah diputer ya tadi ya. Terus ada Zatia Vinovic, ini yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Kenapa gak request yang lagu terbaru ini? Oh, mungkin lagi relate aja gitu ya lagunya sama Kak Zatia Vinovic. Terus ada Kak Sals.fm, happy weekend, mau request Maha Benarnya Salma Salsabil ya, makasih. Oke, aku cari dulu. Dan aku udah taruh di playlist ya, habis ini aku putar. Oke, terus ada Kak Fanboy underscore Salma Salsabil, Maha Benar by Salma Salsabil. Oke, terus ada Kak Senja 101323, Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Udah aku puter ya tadi. Mungkin kamu gak sempet menikmati lagunya itu tadi, soalnya ada yang request nih awal-awal ya, di jam 10. Oke, terus aku lanjut baca komentar dari WhatsApp ya, dari Kak Lara Purnamasari. Makasih banyak ya Kak, udah diputer lagunya. Semoga di weekend ini Kak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Terima kasih juga karena udah menemani kebersamaan kami lewat siaran santai siang hari ini. Semoga setiap kata yang Kak ucapkan bisa membawa senyuman, semangat, dan energi positif bagi semua pendengar. Semoga Kak selalu diberikan rezeki yang berkah, hati yang bahagia, dan semangat untuk terus menghibur kami. Tetap semangat Kak, karena kehadiran Kakak di udara mungkin sederhana tapi bisa menjadi teman yang berarti bagi pendengar yang sedang membutuhkan hiburan dan teman di tengah aktivitas. Selalu ya Kak. Amin. Thank you Kak Lara, doanya panjang banget ya. Semoga doa baik selalu kembali ke yang mendoakan. Oke. Oke, tempro 2. Aku lanjut ya. Maha Benar Salsabil, dan kayaknya udah habis untuk request lagu pop Indo ya. Masih ada nih kayaknya satu lagi, tapi kayak udah mepet banget ya. Di jam 11 kita lanjut ya ke pop manca tempro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli di Pro Date List, dan di jam 11 waktunya kamu request lagu Manca ya. Aku baca yang dari Instagram dulu ya. Ada kali Q udah 3 kamu request lagu Tak Semudah Om Pimpa dan Nabila Takia. Tadi udah diputer ya, dan sayangnya di jam 11 kita pop Manca. Terus ada Kak HTTPS Antia, selamat pagi Min, selamat siang. Izin request menjauh by Vanessa Z, terima kasih. Sayangnya udah abis ya jam requestnya pop Indo. Ini kalau mau request lagu-lagu Indo ini harus awal ya, di jam 10 harus langsung jam 10 tank langsung kirim pesan ke Pro 2 Sumenep, soalnya biasanya antriannya panjang kalau yang pop Indo. Nah tadi di awal-awal udah aku putar lagu Stop the Wedding dari Us. Ini requestan dari Kak April ini ya. Tuh kupikir kayak ini lagu apa nih, mau menghitikan pernikahan siapa nih. Ternyata ini tuh lagunya kayak bercerita tentang keberanian seorang kayak mempertanyakan kembali nih ya keputusan besar dalam hidupnya. Ya menikah itu memang sebuah keputusan yang besar dan harus dipikirkan secara matang, terutama, terutama kalau kamu tuh udah menyadari kalau hubungan yang kamu jalani nih selama ini kayak gak bener nih kayaknya ya, kayak janggal nih. Jadi menariknya lagu ini katanya sih terinspirasi dari pengalaman pribadi As yang pernah menjalani pernikahan dan kemudian break gitu ya, bercerai. Dari pengalaman itu dia tuh merefleksikan pentingnya keberanian untuk berhenti ketika satu tuh memang udah gak terasa benar. Tapi kebanyakan kan orang-orang denial ya. Enggak, aku gak nyindir kamu ya. Ada beberapa orang yang denial meskipun kayak udah jelas nih tanda-tandanya ini ya. Tapi kayak ya udahlah, mungkin kalau udah nikah nanti berubah. Belum tentu. Oke, teman Pro 2 udah siang ini ya, jangan lupa makan ya. Makan siang ya, atau jangan-jangan kamu belum sarapan bahkan, jangan lupa ya teman Pro 2, biar badan kamu tuh tetap sehat. Oke, mungkin hati kamu boleh sakit tapi badan kamu jangan. Oke, kalau kamu mau request seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa kirim pesan di WhatsAppnya Pro 2 Sumenep 0853384676, atau kamu kayak teman Pro 2 yang di Instagram ya, komen di story-nya Pro 2 Sumenep, di stikernya aku udah story di situ teman Pro 2. Oke, sambil nunggu aku putar lagu Questions dari Macy Peters.

Oke, teman dua, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11 lewat 14 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata.

Welcome back to Pro 2. Ya, masih bareng Melly ya di Pro 2 Itlist. Dan masih ada waktu untuk kamu request lagu dari musisi luar negeri ya. Aku ada kabar terbaru dari salah satu popstar paling berpengaruh di dunia, Taylor Swift. Nah, kali ini Taylor ini dipastikan bakal tampil di acara bergengsi Hollywood, yaitu Academy Museum Gala 2026 Pro 2. Wah, siap-siap nih ya. Karena kehadiran Taylor ini tentu jadi salah satu momen yang menarik buat ditunggu. Nah, acara Academy Museum Gala 2026 ini dijadwalkannya itu berlangsung di tanggal 17 Oktober 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kabar penampilan Taylor ini diumumkan secara resmi oleh pihak Academy Museum of Motion Pictures. Menariknya, Taylor direncanakan tampil di penghujung acara untuk menutup malam spesial itu, Tempro 2. Nah, Tempro 2 gala tahun ini juga bakal memberikan penghormatan kepada tiga sosok besar di industri perfilman, yaitu aktris Charlize Theron, terus ada aktor juga, saudara juga, Tempro 2. Dan acara ini bukan sekedar ajang kumpul para selebritas, tapi juga jadi kegiatan penggalangan dana untuk mendukung pemeran, pameran, pemutaran film, dan program edukasi museum. Jadi meskipun Taylor Swift dikenal lewat karya-karya musiknya, kali ini tuh dia juga ikut meramaikan acara yang punya kaitan erat dengan dunia perfilman. Kira-kira penampilannya seperti apa yang bakal dibawakan Taylor nanti? Kita tunggu aja kabar selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke, kita nomor 2, ada kabar terbaru dari dunia musik internasional nih ya. Kali ini datang dari Sofia, salah satu member girl group Casey. Setelah menjalani masa hiatus atau jeda sementara dari aktivitas grup, Sofia ini akhirnya dipastikan bakal kembali sama Casey ya pada minggu pertama Januari 2027. Wah ya, Akons pasti udah gak sabar menantikan momen ini. Dan kepastian ini diumumin sama Hybe X Given, manajemen yang menaungi Casey. Dalam pernyataan resminya, Sofia itu disebut akan melanjutkan aktivitas bersama grup mulai awal Januari tahun depan. Dan keputusan ini diambil supaya Sofia ini bisa fokus memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan penuh dari pihak manajemen. Tapi tempro 2, kita masih harus sedikit bersabar sampai 2026 ya. Sofia belum akan ikut dalam kegiatan promosi Casey maupun rangkaian tur konser The Wild World Tour di Amerika Utara. Jadi untuk sementara para penggemar ini masih harus menunggu sampai jadwal comebacknya tiba.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

balik lagi barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Melly di Santai Siang ya. Dan di Muda Kreatif ya, program ini selalu ngajak kita ngobrolin hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan kali ini kita bakal bahas masalah yang kayaknya hampir semua anak muda pernah rasain. Gak cuma anak muda sih. Jadi uang jajan baru diterima, tahu-taunya udah nipis sebelum akhir bulan. Padahal rasanya gak beli barang mahal, cuma jajan, ngopi, makan bareng temen. Ya tapi itu bukan cuma sih. Ya pesan makanan online atau ya sekedar cekot-cekot barang yang lagi diincer. Ya malam-malam gabut nih, gak ada kerjaan. Ya scroll-scroll TikTok, kok ada yang bagus nih baju ya. Kok ada yang bagus nih kayaknya make up. Udah tuh langsung tuh ya masuk keranjang check out. Tapi kok uangnya cepat habis ya? Ya iyalah, gak sadar. Nah, supaya kita bisa paham penyebabnya sekaligus cari cara ngelola uang dengan lebih baik. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang itu, teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, nomor 2. Pastinya kamu kayak pernah merasakan ya, sebagian dari kamu kayak padahal baru beberapa hari uang jajan kamu terima ya dari orang tua, tiba-tiba udah habis aja nih ya. Penyebabnya bukan karena satu pengeluaran besar ya, bisa jadi, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang terjadi berulang kali. Misalnya setiap hari ya, beli minuman harga 10.000, terus jajan ya 8.000, lalu sekalian pesan makanan atau check out barang yang sebenarnya enggak perlu-perlu banget gitu ya. Kalau pengeluaran 18.000 jadi dilakukan selama 5 hari, totalnya udah 90.000 nomor 2. Itu baru jajan sama cemilan, belum termasuk ongkos transportasi, kebutuhan sekolah atau kuliah, dan pengeluaran lainnya. Selain itu, ada juga kebiasaan membeli sesuatu karena ikut-ikutan teman atau tergoda promo atau FOMO ya. Lihat diskon dikit, langsung ngerasa sayang kalau dilewatin. Padahal barang yang dibeli itu belum tentu juga kayak benar-benar dibutuhin. Nah, tapi aku gak mau bahas ini sendiri, tempro 2. Nanti aku bakal hadirkan narasumber ya untuk kamu. Nanti ada Kak Naila Tusaanda dan Kak Hairil Anam yang merupakan mahasiswa UPI Sumenep. Nah, nanti kalau kamu pengen nanya-nanya sama mereka berdua, kamu bisa gabung di TikToknya Pro2 Sumenep ya. Dan pertanyaannya kamu bisa langsung tulis di kolom komentar dan Pro2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: Oke, Tempro 2, welcome back bareng Melly. Dan siang ini aku ditemenin sama dua mahasiswa ya. Ada Kak Naila Tusaada sama Kak Hairil Anam yang merupakan mahasiswa UPI Sumedep. Kalau kamu penasaran ya seperti apa sih mereka berdua, kamu bisa lihat di TikToknya Pro 2 Sumedep, karena aku udah live TikTok ya di sana. Dan kalau kamu punya pertanyaan ya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Halo Kak Naila sama Kak Anam, say hi dulu dong.
8: Halo.
7: Oke, boleh kenalin diri kalian dulu satu-satu ya, jangan barengan. Terserah, yang mana dulu?
9: Oke, aku dulu. Halo, aku Naila Tusada, dipanggil Naila. Semester 7, kuliah di Universitas PGRI Sumedep.
7: Sama jurusannya sekalian?
9: Jurusannya PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
7: Oke, terus lanjut ke Anam.
8: Baik, kenalin aku Hairil Anam, biasa dipanggil Anam. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7.
7: Oke, jadi ini udah pada mau lulus ya teman-teman. Udah skripsian ya?
9: Garap?
7: Garap skripsi. Berarti Sempro udah?
9: Belum.
7: Oh, belum juga. Oke, semangat ya. Tapi udah nemu kan judulnya?
8: Sudah ada.
7: Gimana perasaannya sekarang? Pusing?
9: Pusing.
7: Sudah lumayan ya? Lumayan. Kena mental? Enggak. Tapi kalau dari sisi dosen pembimbing, enak?
9: Alhamdulillah.
7: Oke, karena
8: dapat yang baik.
7: Penting itu dosen pembimbing ya, untuk kelancaran skripsi kalian. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin bimbingan. Sering-sering datangi itu dosen pembimbing ya. Biar cepat selesai. Oke, topiknya hari ini ya, ini masalah sebagian orang, banyak orang ya. Kenapa uang jajan cepat banget habis? Nah, kalian kan masih mahasiswa nih ya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu kesibukan kalian selain jadi mahasiswa itu apa? Apa? Mungkin ada kegiatan lain, mungkin kalian punya hobi atau pernah ikut organisasi, atau kalian ada kegiatan produktif lain.
9: Aku sih Kak, kalau di rumah habis kuliah itu, di rumah itu ya santai, tiduran. Kadang kalau ada tugas, kan sekarang lagi nyusun judul gitu kan Kak, itu di sedikit-dikit baca buku gitu. Selain kesibukan lainnya, bantu-bantu orang rumah sih Kak.
7: Siap. Tapi katanya tadi ada ikut organisasi gitu ya? Ada?
9: Iya, kalau di organisasi itu aku sudah enggak terlalu aktif karena sudah demis gitu, sudah enggak ada. Mm-hmm. Jadi enggak terlalu aktif di organisasi.
7: Oke, jadi Kak Nela tuh lumayan produktif lah ya hidupnya ya. Oke, kalau Kak Anam gimana nih?
8: Ya, selain kuliah, saya aktif di organisasi ya. Hampir tiap hari lah ke sana.
7: Sampai sekarang?
8: Ya, masih aktif.
7: Gak ini, gak semrawut nih antara organisasi sama skripsian nih.
8: Ya, sebenarnya semrawut, tapi dicari celah-celahnya lah.
7: Iya, dinikmati gitu lah, iya. Jangan dibawa pusing. Oke, okay, kalian kan masih mahasiswa. Kalian golongan anak yang dijatah gak sama orang tua? Ya, kayak ada jatah mingguan tuh atau bulanan?
9: Kalau aku sih, kalau mau pergi ke kampus, kalau minta itu dikasih. Kalau gak minta, udah gak ada gitu. Jarang sih Kak kalau dijatah kayak gitu, enggak,
7: kenapa enggak rutin mintanya, kayak ya udah tiap hari minta nih, jadi kayak kalau ada sisa ya udah ditabung gitu.
9: Mungkin karena sudah dewasa.
7: Sungkan gitu ya, mau minta terus. Wah, kalian berarti termasuk mahasiswa yang pemikirannya dewasa mungkin lah ya, bisa dibilang lah ya. Ya bukan berarti yang sering minta enggak dewasa ya, enggak juga ya. Tapi emang ada sih sebagian orang yang gak enakan gitu kalau udah ngerasa udah tua lah istilahnya. Udah masuk umur-umur kuliah, ada yang memang ngerasa gak enak ke orang tua yang mau minta uang terus. Kalau bisa ya punya kerjaan sendiri ya kan, punya penghasilan sendiri. Nah, kalau Kak Anam gimana?
8: Gak dijatuh sih Kak, tapi kalau mau ke Sumer keseringan dikasih sama ortu. Tapi dari uang itu tidak langsung dihabiskan semua, pasti dikasihin sisa buat besoknya lagi. Jadi kalau mau berangkat lagi gak selalu minta.
7: Waduh, kalian ini termasuk anak-anak soleh dan solehah ya kayaknya ya.
9: Amin.
8: Lebih ke gak enak.
9: Iya sih Kak.
7: Oke. Tapi kalian gak ada pemasukan sendiri gitu?
9: Ada, kalau aku ada.
7: Apa nih kalau
9: soalnya kalau di rumah itu alhamdulillah sampai sekarang ngebantu tante di rumah jual bisnis kecil-kecilan baju gitu. Mm-hmm. Kak, jadi dapet ceperan juga.
7: Oh, lumayan ya.
9: Alhamdulillah lumayan.
7: Ya mungkin itu sih yang buat kamu tuh gak sering minta ke orang tua ya, karena punya penghasilan sendiri juga. Kalau ke Anam?
8: Kalau saya, kalau penghasilan sih penghasilan tetap gak ada, cuman suka sering ikut event-event gitu ya, jadi dapat lah sedikit-sedikit.
7: Oh gitu, ya pantas juga ya gak sering minta ke orang tua. Jadi kayak sebenarnya kalian tuh punya istilahnya ada pemasukan sendiri lah ya, meskipun enggak tetap gitu, bukan ya. Sebuah pekerjaan yang benar-benar kerjaan gitu. Hmm. Kayak sebuah kegiatan yang kalian lakukan di waktu senggang aja gitu ya kan. Nah, kalian kan masih anak muda nih ya, emang kalian pernah kayak mengalami kalian punya uang nih, terus tiba-tiba kayak udah nipis aja nih saldonya ya. Biasanya uangnya tuh habis untuk apa sih kalau kalian sebagai anak muda?
9: Sering sekali sih Kak kalau kayak gitu.
7: Biasanya habis buat apa nih kalau Kak Naila?
9: Kalau aku sering beli kayak bahan atau

0: belanja-belanja online gitulah ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Anam gimana?
2: Kalau saya sendiri cepat habis, kurang tahu juga ya kemana, tiba-tiba habis aja. Mungkin karena keseringan jajan mungkin ya, tapi tidak ada perhitungannya gitu. Jajan-jajan aja, tiba-tiba sedikit uang.
0: Oh iya, kayak jajan gak sadar ya?
2: Iya.
0: Jadi kalian habisnya itu biasanya tanpa sadar gitu.
1: Sekali.
0: Tapi kalian ada nabung?
2: Nabung belum.
0: Gak ada, ya udah habisin aja gitu yang ada. Oke, kalau ngelihat kebiasaan anak muda sekarang tuh menurut kalian tuh apa sih yang bikin keuangan anak muda sekarang tuh kayak cepet habis? Apakah itu biasanya ya anak muda itu kebutuhan sehari-hari atau untuk nongkrong atau belanja-belanja atau ya karena FOMO gitu?
1: Kalau aku sih Kak, yang pertama ya FOMO. Beli-beli hal random itu. Juga jajan-jajan kecil-kecil yang keseringan gitu. Dan juga ya uang gak pernah ditabung gitu. Jadi tipis banget.
0: Jadi tidak bisa membendung ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Anam?
2: Ya jadi kalau saya sendiri banyak pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak terduga lah. Jadi kadang beli air, beli jajan itu tiba-tiba habis dah. Mungkin karena tidak ada perencanaan sebelumnya, mungkin harus direncanakan dulu mau beli apa gitu.
0: Kalian tuh tipe mahasiswa yang sering nongkrong nggak sih?
2: Kalau saya kurang suka nongkrong.
0: Oh, nak rumahan. Kalau nggak Naila?
1: Kadang-kadang kalau nggak mau di rumah nongkrong, kalau nggak ada apa-apa di rumah stay gitu.
0: Tapi kalian kayak punya ini nggak sih perencanaan keuangan gitu? Pernah melakukan kayak gitu atau pernah belajar?
1: Pernah.
0: Pak, di mana? Pakai apa?
1: Dulu pernah diajarin sama temen gitu Kak. Kalau dapat gaji harus disisain, plus ada tabungan kayak kecil-kecil gitu. Kayak ini uang untuk jajan di mana, harus keluar baju atau makanan, dipisah-pisah tuh Kak. Itu tipsnya. Jadi mungkin ngebuat keuangan kita itu stabil, tapi sudah enggak dilakuin sih Kak sama saya aku.
0: Sejak kapan enggak dilakuinnya itu?
1: Itu pas mondok sering ngelakuin kayak gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: jadi
1: kalau sekarang
0: Kak Naila mondok dulu.
1: Iya.
0: Pas sekolah apa itu yang mondok itu?
1: SMA.
0: Oh iya, aku dulu mondok, tapi aku enggak melakukan perencanaan sendiri sih. Aku kalau mondok tuh dulu yang itu loh, yang dititip ke mbak-mbak. Jadi kayak itu kan bikin males ya, yang mau minta terus ya. Jadi kalau udah mau dekat liburan, itu dikasih gitu tabungannya. Itu lumayan loh. Kalau Kak Naila dipegang sendiri dulu uangnya.
1: Iya, dipegang sendiri.
0: Pas zaman-zaman kuliah udah enggak mulai mengatur.
1: Iya.
0: Berarti itu karena pengaruh lingkungan atau Kak Naila sendiri nih yang penyebabnya, ini penyebab utama gitu.
1: Penyebab utamanya sih saya sendiri Kak. Jujur, banyak pengeluaran pas kuliah. Karena sering ikut beli-beli, kebutuhan makin banyak nominalnya yang harus
0: kebutuhan
1: dikeluarin.
0: Kebutuhan apa itu gitu maksudnya? Kebutuhan apa biasanya nih kalau anak muda sosial kalian?
1: Itu kayak buku, kan itu beli Kak. Terus kayak gadget yang kayak komputer, laptop gitu Kak. Itu yang paling mahal sih Kak.
0: Kalau Kak Anam gimana pendapatmu Kak Anam?
2: Dari saya Ji, kalau cara menghemat ya, cara menghemat uang mungkin ini diterapkan waktu SMA sama saya ya.
0: Jadi sekarang enggak juga.
2: Enggak.
0: Kalian kenapa ini kok pada samaan ya?
2: Mungkin pengeluarannya sekarang lebih banyak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak banyak gitu.
2: Ya, kalau saya biasanya waktu SMA itu ketika dikasih uang jajan sama orang tua, itu biasanya sebagai

0: Yang ditaruh di rumah, gak dibawa ke sekolah. Jadi adalah buat nabung itu. Gak dibawa semua. Karena kalau dibawa semua itu rasa pengen beli ini, beli itu kuat banget. Gak bisa nahan.
1: Kalau sekarang udah gak dibawa semua gitu.
0: Dibawa semua.
1: Gak usah ditabung lah.
0: Ya, soalnya kadang ada kendala mulai dari ban bocor, kadang mau bensin habis. Jadi harus ada uang pegangan lah. Buat di anu buat hal tak terduga gitu.
1: Oh, oke. Biasanya kalau anak muda zaman sekarang tuh habis uangnya tuh karena apa sih? Mereka tuh lebih teman-teman kalian ya, kan kalian masih anak muda nih ya. Biasanya habisnya karena apa itu?
2: Mungkin tidak bisa meminimalisir barang kebutuhan dan juga keinginan sih
1: kak. Ah, kebutuhan sama keinginan. Cara membedainnya nih, gimana?
2: Kan kalau kebutuhan itu ya, kebutuhan memang diwajibkan gitu kak untuk beli. Kalau diinginkan itu hanya lewat sekedar pengen gitu, tapi nggak terlalu dibutuhkan tapi beli gitu.
1: Contohnya
2: mungkin barang-barang unik gitu kak, kayak jepitan rambut gitu, padahal di rumah masih ada gitu, pengen yang lain gitu kak.
1: Oke, tapi apakah kalau kita pengen itu harus dihindari atau ya harusnya di manage aja sih, maksudnya kayak seimbang gitu antara kebutuhan sama keinginan, di manage gitu ya. Ya, kalian kan tipe yang gak minta lah ke orang tua, sungkan gitu ya. Kalau kalian pengen sesuatu, itu kalian gimana cara mencapai untuk keinginan kalian itu?
2: Kalau aku nabung sih kak.
1: Tadi nabung bilangnya dulu. Gak bisa nabung.
2: Kalau ada yang pengen dibeli itu kak, ditabung dulu. Meskipun tabungannya itu sedikit, tapi
1: lama-lama ya, jadi bukit ya. Gitu.
2: Nanti kan bisa kebeli gitu. Soalnya kan kalau keinginannya gitu kata, kalau seperti malu gitu kak, yang mau minta sama orang tua.
1: Iya, oke. Kalau kak Anam gimana?
0: Ya sama sih, nabung juga. Saya dari SMA kalau ingin sesuatu itu memang menyisihkan uang jajan. Misalnya mau beli HP itu gak langsung minta ke ortu, tapi nabung dari uang sisa jajan gitu.
1: Biasanya kumpulnya berapa lama itu? Kalau HP kan lumayan ya, jutaan ya.
0: Hampir 1 tahun ada.
1: Oke. Sering ini gak keikut ke form 1, ke form 1 ya? Misal sekarang kan ya, misal kayaknya anak muda ini suka sama HP ya, kalian ngerti lah ya apa yang aku maksud lah ya. HP apa yang aku maksud ya. Kalian termasuk orang yang sebenarnya pengen gak sih hal-hal segitu, dan kayak pengen nabung untuk hal-hal barang-barang FOMO yang kayak gitu meskipun kayak gak butuh nih gitu?
2: Kalau aku sih pengen kak, cuman ya dipikir dulu matang-matang, kayaknya nggak perlu sih, kayaknya nggak perlu. Kalau nggak ada uangnya ya nggak usah gitu.
1: Karena
2: yang sabar aja.
0: Kalau saya sendiri nggak terlalu suka sama HP yang gituan ya, karena menurut saya selagi yang ada masih layak digunakan itu ngapain ya.
1: Berarti kalian termasuk anak muda yang cerdas lah ya istilahnya ya, literasi keuangannya ya. Gak yang impulsif gitu. Kalau ada uang sedikit, nah, tapi kalau misal punya nih uang kalian nih, kira-kira kalian beli gak itu?
2: Kalau aku sih kak, masih mikir lagi.
1: Mikir
2: lagi, ini harus dibeli apa enggak ya gitu.
1: Lama waktu mikirnya itu berapa lama kalau kak Naila? Yang untuk meyakinkan diri gitu, kayak ini aku butuh atau enggak butuh gitu.
2: Mungkin 24 jam habis itu sadar gitu, enggak usah deh gitu.
1: Oh, itu termasuk singkat sih 24 jam sih. Kalau cuma sehari kayak langsung sadar tuh kayak termasuk wow ya. Kalau ke Anam gimana? Berapa lama mikirnya tuh membedakan aku butuh sama aku pengen?
0: Sebenarnya kalau memang sangat dibutuhkan itu nggak langsung, nggak dipikir lama-lama, langsung beli aja kalau memang ada uangnya. Tapi kalau memang itu cuma keinginan, itu perlu dipikir panjang-panjang. Soalnya uang ini kan apa ya, sifatnya cepat habis, jadi perlu apa ya, perlu pemikiran yang matang untuk menggunakannya.
1: Okay. Kalian punya nggak sih teman yang literasi keuangan tuh bagus, kayak manajemen keuangannya tuh bagus, punya nggak?
2: Kayaknya nggak ada.
1: Nggak ada ya. Berarti anak muda zaman sekarang nggak ini, nggak manage gitu memang.
2: Iya, rata-rata itu.
1: Kayaknya manage-nya nanti nih kalau udah masuk ke dunia yang sesungguhnya ya. Oke, okay. Soalnya ada ya orang tuh kayak yang mencatat gitu loh pengeluarannya, antara di spreadsheet, kayak pemasukannya berapa, pengeluarannya apa. Jadi mereka tuh catat gitu. Nah, jadi tiap akhir bulan kayak dilihat balance nggak nih antara pengeluaran sama masukan gitu. Itu untuk manage uang sih, biar kayak ini habis buat apa ya, kok tiba-tiba habis tiap bulan gitu. Nah, jadinya kalau dicatat kayak gitu jadi jelas tuh, ini kebanyakan uangku biasanya buat apa, entahlah habis buat apa. Nah, itu bulan depannya kan bisa dikurangi gitu. Tapi tentunya kalian punya tips kan, gimana cara manage uang jajan biar nggak nipis ya sebelum waktunya.
2: Punya.
1: Apa nih kalau dari Kak Naila?
2: Kalau dari aku sih yang pertama itu simpen uangnya, meskipun nominalnya itu sedikit. Karena kalau kan menabung itu sedikit-dikit menjadi bukit gitu. Dan yang kedua sih Kak, secara pakainya sih Kak, itu benar-benar buat kebutuhan atau keinginan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi diminimalisir pemikirannya aja dulu. Dan yang ketiga itu tahan nafsu, jangan beli-beli dulu.
1: Mm-hmm.
2: Itu Kak, tip buat pelihara uang biar nggak cepat habis.
1: Ada tiga gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau dari Kak Naila, saran menabungnya itu kemana?
2: Kalau aku sih Kak, lebih baik tabung di celengan gitu Kak.
1: Mm-hmm.
2: Soalnya kalau di online-online kayak gitu tuh sering gak terduga gitu Kak. Kan kadang ada di Shopee, di TikTok gitu kan Kak.
1: Mm-hmm.
2: Pembelian nanti
0: gampang ke check out.
2: Iya.
1: Tapi pernah nabung ke celengan gitu Kak Naila?
2: Iya.
1: Nggak ada drama kayak orang-orang tuh ada yang kayak diambil tuyul lah apalah, tiba-tiba kayak nggak sesuai gitu sama nominal yang harusnya mereka ingat gitu? Nggak pernah?
2: Nggak pernah sih Kak.
1: Di celengan di rumahnya gitu lah ya.
2: Iya.
1: Ada celengan itu apa karakter nggak?
2: Iya.
1: Karakter?
2: Bebek.
1: Oh, bukan.
2: Anggur, buah gitu.
1: Bukan celengan yang beberapa waktu terakhir kayak tren gitu yang ada
2: nominal
1: ya, yang dicoret-coret gitu.
2: Pernah
1: juga.
2: Iya, pernah juga. Tapi nggak sampai full sih Kak.
1: Dibongkar. Kenapa tuh kok dibongkar?
2: Pengen beli-beli sesuatu gitu Kak.
0: Darurat.
1: Oh. Di galon nggak?
2: Enggak. Besar banget itu
1: ada,
2: Kak.
1: Ada kan yang nabung di galon. Entahlah itu kerincingan-kerincingan gitu atau yeah, ya memang uang kertas yang nominalnya besar. Kalau Kak Anam, ada tips nggak?
0: Tips dari saya mungkin yang pertama itu menentukan anggaran harian. Misalnya membagi uang jajan itu berapa, uang makan itu berapa. Jadi ada batasannya gitulah, tahu batasannya. Untuk jajan mungkin 15.000 cukup, untuk makan 15.000 cukup. Jadi apa? Anggaran uang itu tidak bocor kemana-mana lah.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang kedua itu mencatat pengeluaran lah. Jadi untuk mengetahui uang kita pengeluarannya kemana aja sih, untuk makan berapa, untuk jajan berapa. Jadi lebih terdata lah. Mm-hmm. Dan yang ketiga membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu. Dan yang terakhir itu menyisakan uang sejak awal. Jadi seperti yang saya tadi, ketika ada dikasih uang jajan, itu gak dibawa semua, jadi disimpan lagi.
1: Oke, kalau di Kak Anam itu kayak dianggarkan gitu ya, nomor dua dicatat, terus apa lagi? Bedakan antara keinginan dan kebutuhan, terus kalau bisa ada sisa gitu dari uang jajan, jangan dihabiskan semua. Tapi kalian nih mahasiswa, salah satu mahasiswa UPI ya, biasanya sehari kalian menghabiskan uang jajan berapa?
2: Kalau aku sih Kak 20-25. Kalau nggak ada pengeluaran untuk motor gitu. Kalau ada mungkin ya 50 gitu Kak.
1: Termasuk gede ya?
2: Lumayan.
1: Kalau misalnya dikali 30.
2: Tapi terkadang enggak sih Kak, cuma 30 gitu. Itu pun masih ada sisanya. Kan nggak terlalu beli-beli gitu Kak.
1: Oke. Okay. Kalau Anam?
0: Kalau untuk harian, kalau untuk jajannya minimalnya paling 5.000, itu paling beli pentol cuma.
1: Lebih hemat lagi nih.
0: Buat ganjel perut kemarin. Jadi, tapi kalau maksimalnya, atau bukan maksimal sih, itu bisa sampai 35.
1: Itu. Dalam sehari itu sama bensin-bensinnya gitu?
0: Buat jajan cuma.
1: Jajan, gak jadi bilang hemat ya.
0: Itu soalnya biasanya karena diajak teman itu. Diajak beli-beli iya, sama teman. Jadi ikut ngeluarin duit juga.
2: Sungkan kalau gak kalau, jajan sendiri.
0: Kalau gitu, gak, jajan, gak ikut jajan kayak gimana gitu.
1: Jadi godaan terbesar kalian tuh temennya gitu sebenarnya.
0: Ya, sering diajak teman.
1: Temen sama apa lagi? Sosial media?
2: Iya.
1: Oke ya, kalian terakhir nih ya, ada pesan nggak buat teman Prodo yang lagi dengerin?
2: Ada sih Kak.
1: Apa, ayo?
2: Kita kan sebagai pelajar ya, harus bisa jaga uang karena pelajar yang bisa jaga uang itu lebih siap menghadapi hidup. Karena yang bikin aman di masa depan itu bukan gaji yang besar nantinya, tapi konsisten kita untuk menjaga uang tersebut. Itu sih Kak.
1: Oke, okay. Dari Anam?
0: Mungkin dari saya, mulailah menabung karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Begitu Kak.
1: Jadi menabung gitu ya, penting banget. Oke, okay, thank you Kak Naila sama Kak Anam udah berbagi ya, udah sharing-sharing sama Meli di sini tentang kenapa sih uang jajan tuh kayak sering habis gitu ya. Ya kalau nggak mau habis ya jangan dipakai. Ditabung aja tapi nggak usah jajan, nggak usah makan. Tapi antara nabung sama senang-senang menurut Meli sih ya harus balance sih. Ada yang kalian termasuk Gen Z yang ini enggak kayak nikmati hidup.
2: Percaya sama
1: rezeki gitu.
2: Rezeki enggak akan kemana.
1: Yang penting kayak ada untuk menabung itu, ya nabung itu penting nomor 2. Tapi jangan lupa untuk membahagiakan diri juga. Kalian setuju enggak? Nanti nabung-nabung enggak sempet ini, enggak sempet menikmati hidup,
2: enggak kepake
1: ya. Ya, semoga enggak kayak gitu ya. Aduh, berat banget ini ya. Oke, okay, thank you ya Kak Naila sama Kak Anam udah berbagi pemikiran sama Meli, dan semoga teman-teman dua yang dengerin obrolan kita mungkin bisa mengambil pelajaran lah ya dari kalian berdua tentang gimana sih cara memanage uang jajan sebenarnya. Meskipun Kak Naila sama Kak Anam ini enggak yang manage-manage banget ya. Ya, tapi mereka termasuk orang yang balance lah ya, antara senang-senang sama menabung tuh mereka masih ada gitu ya, namanya masih anak muda. Oke, okay, sampai jumpa lagi ya Kak Anam sama Kak Naila di lain kesempatan. Dadah dulu dong, see you. Ucapin selamat, sampai jumpa lagi ke teman Pro 2. Kalau selamat tinggal nanti ini nggak balik-balik ya. Tapi kan kita mengharapnya kalian tuh bisa balik lagi gitu ke sini.
2: Oh, ya. Oke, sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan waktu. Bye-bye.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melly di sini dan waktunya kita update informasi seputar dunia olahraga. Oke, di informasi pertama ya, Madura United harus mengalami kalah perdana musim ini di Super League dari Persib Kediri dengan skor 2-0. Madura United harus bermain dengan 10 orang pada laga itu sejak akhir babak pertama setelah Dimitar Mitkov mendapatkan kartu merah dalam kondisi tertinggal 2 gol atas tuan rumah. Persib mampu memanfaatkan celah di pertahanan Madura United dengan 2 gol yang dikemas Eduardo Barbosa tanpa bisa dibalas oleh Laskar Sapi Club. Dalam jumpa pers seusai pertandingan di hari Jumat kemarin, pelatih Madura United Josh Gomez mengatakan para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol yang dicetak tim berjuluk Macan Putih itu merupakan hasil dari permainan yang bagus. Dirinya juga menyoroti salah satu keputusan wasit dalam proses terjadinya gol kedua Persik Kediri yang sempat menimbulkan keraguan.
2: Sampai kebobolan gawang kita 2 kali, tapi kita masih kelihatan gol kedua itu kayak itu kenal handsball, tapi kita agak sajalah sekarang di sini karena kita belum lihat video. Dan yang kartu merah itu pemain kita Dima ambil kesulitan buat kita karena Kediri punya tim bagus, tapi kita diskusi dengan pemain di babak 2 di ruang ganti kita. Di babak 2 mereka memang main maksimal dari mereka sampai mereka dapat 2 peluang untuk bisa cetak gol di babak 2 walaupun kita pemain kurang satu lagi.
1: Oke, ya, sementara itu pemain Madura United Pedro Monteiro meminta rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Dia menilai hal terpenting saat ini tuh yakni merespon kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya. Pedro menambahkan saat ini timnya tuh harus memulihkan kondisi dan kembali bekerja dalam latihan agar mampu tampil lebih baik.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, kami kebobolan 2 gol. Kami tidak ingin membahas kinerja wasit di sini, karena itu bukan tugas kami. Kami kalah dalam satu pertandingan, kini saatnya untuk bangkit dan bekerja keras. Lalu pada pertandingan kandang berikutnya, kami akan berusaha meraih 3 poin.
1: Oke, ya, kekalahan dari Persik sekaligus menghentikan catatan kemenangan beruntun Madura United pada 3 pertandingan awal Super League musim ini. Meski demikian, Laskar Sapi Kerap itu masih punya kesempatan untuk kembali membangun momentum positif dalam persaingan kompetisi di papan atas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Oke, nomor 2 kontingen olahraga petang Kabupaten Sumeneb berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dari ajang kejuaraan provinsi atau Kejurprov Petang Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Raihan 2 medali perunggu ini masing-masing dicatatkan melalui nomor pertandingan single woman dan nomor bergu putra. Congratulations. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Sumeneb Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian ini belum memenuhi target awal tim yang membidik medali emas. But it's okay ya. Setelah mayoritas dari 15 atlet yang ditunjukkan gugur di babak 8 besar, menurutnya faktor utama kegagalan meraih emas itu dikarenakan jam terbang atletnya yang masih kurang di level provinsi. Jadinya ini jadi bahan evaluasi yang penting bagi pelatih untuk lebih sering mengikut sertakan atlet dalam berbagai kejuaraan.
1: Ya, karena ini sih apa teman jam terbang tandingnya ini juga kurang, sehingga itu akan menjadi evaluasi besar bagi pelatih dan atlet untuk sering mengikuti event, karena target kita sebenarnya adalah di Porprov. Ya, sebenarnya dari hasilnya sih cukup membanggakan, artinya masih ada medali yang bisa dibawa pulang.
0: Dan beliau menambahkan evaluasi dan porsi uji tanding akan terus ditingkatkan demi mematangkan mental dan kualitas bertanding para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang Porprov Jatim 2027 mendatang. Tapi meski belum memenuhi target emas nih, secara keseluruhan hasil ini tetap membanggakan karena anak-anak mampu membawa pulang 2 medali untuk Kabupaten Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
8: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young,

Pengurus Kabupaten atau Pengkab Kickboxing Indonesia KBI Bangkalan menargetkan 3 medali emas dalam kejuaraan provinsi atau Kejuprov KBI Jawa Timur pada hari Sabtu hingga Minggu nomor 2 10 sampai 11 Oktober 2026. Atlet Kota Zikir dan Solawat itu bertekad mempertahankan prestasi pada kejuaraan tahun lalu. Ketua Pengkab KBI Bangkalan Dasuki Rahmat mengatakan atlet yang disiapkan udah menjalani latihan dan siap bertanding. Tapi Bangkalan gak menurunkan seluruh kekuatan, hanya 5 sampai 6 petarung yang akan dikirim sebagai bagian dari strategi panjang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Jawa Timur 2027. Meski jumlah atlet terbatas, Dasuki optimis mereka tuh mampu bersaing. Ia menargetkan 3 medali emas dan medali perak dari kejuaraan tersebut. Target itu didasarkan pada persiapan latihan dan kemampuan atlet yang dinilai siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkeretaapian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkeretaapian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita Pro 2 FM Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, Perbakin Sampah menyiapkan 10 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Gerakan Nasional Anti Narkoba atau GRANAT di Surabaya 8-10 Oktober 2026. Pelatih Perbakin Sampah Selamat Riyadi mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui seleksi ketat. Mereka akan bertanding pada nomor yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya, pembinaan dan persiapan atlet dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesiapan bertanding. Pihaknya optimis para atlet mampu menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal dalam kejuaraan itu. Oke, Tempro 2, harganya ini informasi terakhir di update Sportainment ya. Sport News ya. Oke, ini informasi terakhir Tempro 2, dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena sebentar lagi di jam 2 kita ada Indo Top 20 Pro 2 RRI Sumenep ya. Ini buat kamu yang lagi nunggu-nunggu, yang rajin request ya, kira-kira lagu favorit kamu tuh masuk gak ya ke Indonesia Top 20?

0: the top 20 Prodo FM Sumedang.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back to Pro 2 bareng Melly masih ya di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumenep di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Pastinya kamu penasaran siapa nih ya juaranya kita di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumenep. Oke, di Sabtu ini gak ada yang keluar dari chat kita tentang Pro 2. Kita langsung aja lanjut ke posisi ke 20.

0: Oke, di posisi ke-20 ada Romaria, 24/7 ya. Udah 2 minggu di chart kita dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin. Kemudian di posisi ke-19 ada Raim Laude dengan lagunya Dunia Yang Nanti. Udah 2 minggu di chart kita tempro 2 dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin di posisi ke-19 juga. Tak sabar bertemu kamu.
1: 9

Oke, nomor 2 di posisi ke-18 ada dia Indahku, malu-malu ya. Udah 19 minggu di chart kita dan posisinya turun dibanding satu kemarin ya, di posisi ke-15, sekarang di posisi ke-18. Di posisi ke-17 ada Farel Hilal dengan lagu Keliling Tempro 2. Udah 19 minggu juga di chart kita ya, dan posisinya turun dari posisi ke-13 ke posisi 17.

Oke, di posisi ke-16 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya yang judulnya Sumpah Mati. Udah 7 minggu di chart kita. Sayangnya posisinya turun ya dari Sabtu kemarin dari posisi ke-11 ke posisi ke-16. Sekarang di posisi ke-15 ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Udah 10 minggu di chart kita dan posisinya juga turun ya dari Sabtu kemarin di posisi ke-14 ke posisi ke-15. 5

0: Ya, di posisi ke-14 ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Udah 17 minggu di chart kita dan posisinya kalau di Sabtu kemarin di posisi ke-10, sekarang di posisi ke-14. Dan di posisi ke-13 ada Akbar Chalai featuring Mingse dengan lagunya Astaga Bercanda. Ya, ini udah 5 minggu di chart kita, posisinya naik ya, naik pesat. Dari posisi ke-20 ke posisi 13.
1: 13? 13?

Di posisi ke-12 ada Sabrina Leonor dengan lagunya Selesai. Udah 5 minggu di chart kita dan posisinya naik ya, dari posisi ke-11 ke posisi 12. Di posisi ke-11 ada Juicy Lucy dengan lagunya yang judulnya itu Gurun Hujan. Udah 9 minggu di chart kita dan posisinya juga naik di posisi ke-12 ke posisi 11. 11.

Ya, di posisi ke-10 ada Naikilah dengan lagunya MMJ, Maiman Gue ya. Udah 7 minggu di chart kita dan posisinya naik dari posisi ke-16 ke posisi 10 dan Pro 2. Di posisi ke-9 ada Raim Laude dengan lagunya Iqra ya. 17 minggu di chart kita, posisinya saya turun ya dibanding satu kemarin di posisi ke-3, sekarang di posisi ke-9.

Di posisi ke-8 ada Angie Carvalho dengan lagunya Remuk Tempro 2. Udah 13 minggu di chart kita dan posisinya naik di posisi ke-8 ya. Kalau di Sabtu kemarin di posisi ke-9. Kemudian di posisi ke-7 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagunya Terbelah Jadi 2. Udah 14 minggu di chart kita dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin di posisi ke-7.

0: posisi keempat nomor 2 ada Sheila on 7 dengan lagunya judulnya sederhana ya. Di posisi keempat udah 16 minggu di chart kita dan posisinya naik ya. Kalau di Sabtu kemarin di posisi kedua, sekarang di posisi keempat. Di posisi ketiga ada Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Udah 13 minggu di chart kita dan posisinya naik dari posisi kelima ke posisi 3.
1: 3 3 3.

0: Oke, Tempro 2 udah makin deket ya ke pemenangnya di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumeneb. Nah, tapi sebelum aku spill siapa sih jawaranya di Sabtu ini, aku bacain dulu ya rekap Indonesia Top 20 dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Romaria 24/7. Di posisi ke-19 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-18 ada Dia, Indahku, Malu-Malu. Di posisi ke-17 ada Farel Hilal, Keliling. 16 Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. 15 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Di posisi ke-14 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-13 ada Akbar Chalai featuring Mingse dengan lagunya Astaga Bercanda. 12 Sabrina Leonor, Selesai. 11 Juicy Lucy, Gurun Hujan. 10 Naikilah, Main-Main Gue. Di posisi ke-9 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi ke-8 ada Angie Carvalho dengan lagunya Remuk. Di posisi ke-7 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagunya Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-6 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di posisi ke-5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-4 ada Sheila on Seven dengan lagunya Sederhana. Di posisi ke-3 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan di posisi ke-2 yang baru aja kamu dengerin ada Tulus, Teh Hijau ya. Udah 10 minggu di chart kita dan posisinya naik di posisi ke-6 ke posisi ke-2. Dan sudah tiba waktunya untuk kamu tahu siapa sih jawara kita di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumeneb di Sabtu ini. Di posisi ke-1 ada Andrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Udah 11 minggu di chart kita dan masih bertahan ya. Di Sabtu kemarin di posisi pertama, juga di Sabtu ini juga di posisi pertama.
1: Inilah jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.

0: kita Pro 2 berakhir sudah Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sumenep edisi Sabtu ini ya. Sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih untuk para label, ada Emotion Entertainment, Tulus Company, Mas Pam Company, Sheila On 7, Sony Music Entertainment, Juni Records, My Music Records, Universal Music Indonesia, Halemia, ATN RML, Glitch House, and Sony Music Entertainment, Hits Records, Farel Hilal, Wahana Production. Dan aku juga ngucapin terima kasih untuk Music Director Pro 2 RRI Sumenep yang udah nyusun Indonesia Top 20 di Sabtu ini ya, Kak Dina. Oke, tem Pro 2, buat kamu yang pengen lagu favorit kamu masuk ke Indonesia Top 20, kamu bisa request ya di Pro 2 Hitlist setiap hari tem Pro 2. Dan Meli pamit undur diri, see you, bye bye.
1: Ketemu lagi di Indo Top 20 Pro 2 RRI Sumenep minggu depan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 3, 2, 1. Produa Top 20 Countdown.
1: Produa FM, sunam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Produa. Di sore ceria nanti bareng aku Izal Karni ya, seperti biasa di hari Sabtu Top 20 Countdown nih nemenin sore kamu ya. Tapi Top 20 Countdown perlu teman Produa tahu ya, kalau ini sesuai ini ya, dari hasil request-request kalian tuh selama seminggu. Nah, kira-kira di urutan pertama itu didapat siapa ya? Atau dimenang lah gitu. Kira-kira teman Produa tahu enggak nih di Top 20 Countdown untuk Sabtu ya, edisi Sabtu ya sore hari ini, siapa kira-kira? Boleh ditebak dong. Oke, kita langsung di urutan ke-20 ya. Ada ini. Grace Abram dengan judul lagunya Good Reason.
0: Number 20.

0: Number 16.
1: Nah, jadi teman Prodra di top 20 content tadi di urutan ke-20 ada ini ya, Good Reason, Grace Abram dan Olivia Rodrigo, disusul juga Taylor Swift, dan di urutan tadi ke-17 ada Raye. Di urutan 16 ada ini ya, Dave Timms.

0: Number 1.
1: Nah, jadi teman pro 2 ini ya, urutan tadi sudah kedua dan jadi buat apa ya teman-teman pro 2 nih, jangan bosan-bosan ya request lagu di pro 2 hitlist maupun di ini weekend gitu, kayak nanti malam gitu kalian bolehlah request lagu, karena nanti di hari Sabtu dan Minggu itu requestan kalian akan kita rilis gitu. Nah, jadi di top 20 countdown ini sudah ya, dari urutan kedua ada Grace Abram, disusul Olivia Redigro dan Taylor Swift, juga disusul Ray, dan juga ada Dave Steam, Bruno Mars, Sienna Spiro, Madison Beer dan BTS, Sabrina Carpenter, Ariana Grande dan Olivia Dean, juga Somber. Nah, Olivia Rodrigo lagi nih di urutan ke-6, dan juga ada Sienna Spiro tadi ya, terus disusul sama Blackpink di urutan ke-4. Nah, di urutan kedua ada Elite di urutan kedua ada Harry Styles nih, dengan judulnya Aperture. Nah, ini nih di urutan pertama di top 20 countdown nih untuk sore hari ini, ternyata di posisi 1 diduduki oleh Bruno Mars. Nah, ini berarti terbanyak nih requestan dari kalian ya selama 1 minggu dari Senin sampai hari Jumat. Oke, ini satu lagu nih buat kalian nih, Bruno Mars yang sudah menduduki di top 20 countdown di urutan nomor 1. Bruno Mars, I Just Might.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya kita beralih ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Music Planner yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, diikuti oleh RRI Pro 2 seluruh Indonesia.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran.
1: Ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar nih Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: ya? Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya?
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Oh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu, karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa.
1: Gimana cengkokinnya gitu?
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat aja. Sikat ya. Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya. Emang
2: keterusan asalnya ininya invoice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan bener. Cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
2: Ini meledak kan.
1: Orangnya mati lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Terima kasih Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya?
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya, sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya dirimixin aja deh, akhirnya bawa
0: resmi. Oh gitu, iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh.
1: Ya, lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti betul, orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana Jo?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam, 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah abis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana, jadi.
0: Sukabumi lagi Om?
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan disana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh di Sukabumi ya?
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi?
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Iya, mangga Indramayu.
1: Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya, kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang, gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi mau ya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru.
0: Jadi
1: suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Gitu. Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
0: Oh enggak juga.
2: Disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali.
2: Gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya?
2: Pas momennya.
0: Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu, mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama, ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu, sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh, cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil, nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita ada ini,
0: okay.
1: Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project-nya.
0: Oh,
1: kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi,
1: bisa.
0: Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album? Yeah. Waduh.
1: Nah, 2 album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana?
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya?
1: Pasti, kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah, tiba-tiba aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya, bener.
2: Itu datang tuh jam 2 2 malam.
0: Oh iya? Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante AI. Tuh.
0: Oh, pakai tante. Pakai masa pakai AI orang akhirnya, bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah antri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Ah, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panitia.
2: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buse. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Karena, gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya. Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya.
0: Sampai berapa waktu itu, Jo?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih, dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh, ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya, kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul, jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu... Wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, betul, betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang
0: juara 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Jadi dangdut juga.
2: Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya? Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
2: Boleh.
0: Berjudul, apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke teman produk, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Siang, siang, sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat ya, ngebeat. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard?
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital
1: audio workstation.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Oke.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham,
1: nah,
0: paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: composer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke. Okay.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Iya
2: gitu.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: harus
1: dikejar.
0: Oke, udah di kickstart lah seenggaknya. Ya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: nih.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Enggak
1: boleh ya.
0: Masa begitu. Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya. Ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih. Tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widi, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayaknya sama gue. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman-teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul la

0: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

0: Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 17:21 waktu Indonesia Barat, saatnya digumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal

dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'ti karabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Gak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih di ceri-ceri ya, teman Pro 2 bareng gue Zal Galni. Nah, kita lanjut ke belajar. Jam belajar ya maksudnya. Jadi untuk sore ceri hari ini, kita belajarnya itu bahasa Arab, teman Pro 2. Tapi nanti sebelum kita dengerin dari ini ya, materi jam belajar bahasa Arab, nanti kita lebih bahas ini ya, fusa versus amia. Kok bisa versus gak? Maksudnya tuh kenapa nih bahasa Arab tuh punya banyak versi. Nah, nanti kita bahas lengkapnya ya. Tuh ini terus di Pro FM, semuanya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, ini ya, selamat datang di Jam Belajar. Jadi tempat kita menambah wawasan nih dengan cara yang santai, seru, dan pastinya lebih penasaran dong. Nah, teman Pro 2 pernah gak sih membayangkan sudah belajar bahasa Arab di kelas, hafal banyak kosakata, bahkan mulai paham nih tata bahasanya. Tapi nah, apa ya, ketika mendengar orang Arab ngobrol di film atau video media sosial, kok rasanya beda banget gitu. Tenang, jadi bukan berarti kalian itu salah belajar ya. Nah, ternyata bahasa Arab ini punya dua ragam yang penting kita kenal, yaitu fusha dan amiyah gitu. Pertama, fusha itu ini ya, ragam bahasa Arab baku yang digunakan dalam situasi formal nih, misalnya dalam buku pelajaran, berita, tulisan resmi, dan pidato. Nah, ragam ini juga, ini teman Pro 2 apa, berkaitan erat nih dengan tradisi bahasa Arab klasik. Nah, termasuk Al-Quran gitu. Jadi kalau teman Pro 2 belajar bahasa Arab secara formal di sekolah, kemungkinan besar kalian itu banyak mempelajari ragam fusha ya, artinya gitu. Nah, kedua, ada amiyah nih. Nah, amiyah ini ragam bahasa Arab percakapan sehari-hari. Nah, amiyah ini juga lebih santai dan punya banyak variasi ya, tergantung wilayahnya sendiri. Bahasa Arab ini apa ya, kayak percakapan di Mesir bisa berbeda nih dari yang digunakan di Lebanon, Maroko, atau negara-negara teluk gitu. Nah, jadi biar lebih kebayang, dalam bahasa Arab baku itu pertanyaannya apa kabar itu bisa diucapkan kaifa haluka gitu. Kaifa haluka gitu. Jadi kalau di ketemu teman-teman Arab, jadi bisa ucapkan itu aja ya, kaifa haluka. Nah, sementara itu dalam percakapan sehari di Mesir, orang bisa mengatakan izaya gitu untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan izaye gitu. Keduanya punya fungsi yang mirip tetapi berbeda dalam bentuk dan konteks penggunaannya gitu. Tapi yang formal aja lah gitu, yang biasa kita pakai bahasa baku, kaifa haluka gitu ya. Biar gak bingung. Dan salah satunya adalah perkembangan bahasa di setiap wilayah. Selama berabad-abad masyarakat punya sejarah nih, kayak kebiasaan dan konteks budaya yang berbeda nih. Akibatnya pengucapan, kosa kata, bahkan susunan kalimat dalam percakapan itu ikut berkembang, teman berdua. Nah, di situ ya, fenomena ketika ragam bahasa itu digunakan untuk fungsi sosial yang berbeda nih, akan dikenal sebagai diglosi. Ya, istilahnya mungkin terdengar akademis, tapi konsepnya cukup sederhana kok. Jadi kita menggunakan ragam bahasa yang berbeda sesuai situasi dan lawan bicara kita. Jadi teman berdua, kalau ingin belajar bahasa Arab, apakah cukup ya untuk menguasai fusha saja gitu. Jadi fusha itu penting nih untuk memahami teks dan komunikasi formalnya gitu. Namun kalau ingin ngobrol langsung dengan masyarakat setempat, mempelajari amiyah dong sesuai negara tujuan juga bisa sangat membantu nih. Nah, kesimpulannya, fusha dan amiyah bukan soal mana yang lebih bagus. Keduanya punya fungsi masing-masing, sama seperti menggunakan kita bahasa Indonesia formal dalam presentasi, tetapi lebih santai saat ngobrol dengan teman gitu. Nah, sekarang teman Brodo sudah tahu kan kenapa nih bahasa Arab tuh punya banyak versi. Dan apa ya, semoga di Jam Belajar kali ini bikin kalian makin tertarik ya mempelajari bahasa dan budaya dunia gitu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, jadi tadi sudah belajar tentang bahasa Arab ya. Ada Fusa dan Amiah nih. Nah, jadi ini ada info sedikit nih tentang ini buat kalian nih yang mau kuliah S2 atau S3 di Arab Saudi nih. Kenalan dengan beasiswa Kauts. Nah, jadi teman Pro 2, balik lagi ya di Jam Belajar nih. Tempat kita nih menambah wawasan dan mencari inspirasi buat masa depan. Nah, kali ini ada informasi menarik nih buat teman Pro 2 yang punya mimpi melanjutkan pendidikan ke luar negeri nih, khususnya di kawasan Timur Tengah nih. Siapa tahu kesempatan ini bisa jadi langkah awal menuju kampus internasional. Amin. Jadi kenalan dulu ya, yuk, dengan KAUS nih. Jadi singkatan dari King Abdullah University of Science and Technology, gitu maksudnya. Jadi sebuah universitas riset nih yang berlokasi di Tual, Arab Saudi. Nah, kampus ini juga menawarkan nih program pasca sarjana di bidang sains dan teknologi. Nah, mulai dari biologi, kimia, fisika, ilmu komputer sampai ini ya berbagai bidang teknik nih. Nah, yang menarik dari KAUS sendiri juga menyediakan dukungan pendanaan bagi mahasiswa yang diterima dan memenuhi ketentuan beasiswa. Nah, paket pendanaannya dapat mencakup biaya kuliah, tunjangan hidup, tempat tinggal, asuransi kesehatan, juga ini ya bantuan relokasi. Nah, jadi buat kalian calon mahasiswa nih yang memenuhi persyaratan, kesempatan ini juga patut nih untuk patut banget sih untuk dipertimbangkan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke informasi yang paling penting, yaitu jadwal pendaftarannya teman berdua. Jadi berdasarkan kalender resmi penerimaan KAUS ini untuk tahun akademik 2026-2027, pendaftaran fall-nya itu 2027 atau semester yang dimulai di bulan Agustus ya 2027, dibuka untuk pelamar program magister atau MS, jalur gabungan maksudnya MS atau PhD dan program doktor atau PhD gitu. Nah, jadi pendaftaran putaran kedua dibuka di tanggal 28 September 2026 dan bahas batas akhirnya adalah 3 Januari tahun 2022. Sementara itu hasil keputusan penerimaan dijadwalkan di tanggal 14 Februari 2027 ya. maaf salah ya. Dan semester musim gugur direncanakan dimulai tanggal 29 Agustus 2027. Perlu diingat nih, jadwal ini bersifat tentatif ya dan dapat berubah sesuai pengumuman universitas. Lalu apa saja nih yang perlu dipersiapkan sama teman Pro 2? Ini ya, harus mengecek persyaratan akademik sesuai program, transkrip nilai, dokumen pendidikan, surat rekomendasi serta persyaratan kemampuan bahasa Inggris jika diwajibkan. Jangan lupa, bidang studi yang ditawarkan berfokus pada sains, teknologi ya, dan penelitian. Jadi pastikan nih pilihan program sesuai dengan latar belakang dan minat kalian gitu. Buat teman Pro 2 yang tertarik langsung cek jadwal ya dan ketentuan lengkapnya melalui situs resmi admission KAUS Edusa. Jangan menunggu sampai mendekati tenggatnya ya, karena persiapan dokumen juga membutuhkan waktu. Ingat teman Pro 2, merencanakan pendidikan ke luar negeri bukan cuma soal punya mimpi besar, tapi juga soal mencari informasi yang benar dan mempersiapkan diri sejak sekarang gitu. Itu dia ya informasi pendidikan kali ini di Jam Belajar teman Pro 2. Jadi semoga bisa membuka wawasan dan menambah semangat teman Pro 2 untuk terus belajar serta mengejar cita-cita.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pendengar RRI Sumenep. Pada pembelajaran kesempatan ini, kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah Ala Thariqatil Haditsah karya Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syabbani. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran ke-1. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashiru, kapur tulis. Qalamu rasasin, pensil. Maktabun, bangku. Maqa'adun, tempat duduk. Kursiyun, kursi. Babun, pintu. Kemudian kita tambahkan di depan mufradat-mufradat yang kita dengarkan tadi ke dalam bentuk kalimat dengan kata tunjuk. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qirtasun, ini kertas. Hadza tabashiru, ini kapur tulis. Dzalika maktabun, itu bangku. Dzalika kursiyun, itu kursi. Dzalika babun, itu pintu. Kemudian kita masukkan juga mufradat-mufradat tersebut ke dalam bentuk percakapan sederhana. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini kitab. Ma hadza, apa ini? Dzalika kitabun, itu kitab. Ma hadza, apa ini? Hadza maq'adun, ini tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Dzalika maq'adun, itu tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Ahadza maktabun, apakah ini bangku? Na'am, hadza maktabun, Ya, ini bangku. Ahadha tabashiru? Apakah ini kapur tulis? Naam, dhalika tabashiru. Ya, itu kapur tulis. Sekian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Sembilan Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya menjelang selamat malam lah ini ya. Jadi dan halo teman Pro di seluruh Jawa Timur dan sekitarnya ya. Selamat malam minggu nih dan selamat bergabung di Musik Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari 94,6 FM Pro 2 FM Sumeneb ya dan diikuti Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun. Nah, barengan lagi nih sama Izal nih yang bakal nemenin Sabtu malam kalian sampai di jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Nah, malam minggu kali ini makin spesial dong karena apa ya, ajang kompetisi bintang radio di Korwil 10 Jawa Timur baru aja selesai nih. Dan di live TikTok Pro 2 Sumeneb malam ini udah hadir nih di kita nih, di live TikTok kita nih, dua wakil kebanggaan Sumeneb yang udah berjuang habis-habisan membawa nama daerah. Oke, aku sapa dulu ya. Ini Kak, artinya kemana Kak? Anu, Kak ini Afronal.
2: Masih siap-siap Mas.
1: Oke, siap. Tapi kita ngobrol sama Kak Afronal dulu ya gitu.
2: Siap.
1: Selamat malam buat Kak Arti Kuratul H, juara 1 kategori putri, dan Afronal Fatah, juara 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Malam Kak Ronal.
2: Ini malam Kak, juga Mas.
1: Siapa nakrapnya, Afronal apa Ronal nih Kak?
2: Ronal aja.
1: Oke, teman Pro 2, jadi buat kalian nih yang pengen tahu aja gantengnya Kak Ronal, kita live TikTok juga nih ya. So, apa berhubung Kak Arti masih persiapan mungkin ya untuk atau lagi OTW ya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Oke, Kak Ronal aja nih, gimana nih kabarnya setelah melewati ketatnya panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin Kak gitu.
2: Alhamdulillah masih baik-baik aja sih. Aduh.
1: Satu kebanggaan ya buat Kak Ronald sendiri gitu ya.
2: Satu banggaan juga.
1: Tapi BTW Kak Ronald sama Kak Arti ini ternyata adik kakak lo ya ini. Yang kakak siapa nih?
2: Yang kakak saya dong.
1: Oh gitu. Berarti Kak Arti adik ya. Wih, ya, keren nih. Wah, ini sudah ada yang ngomong katanya nih Kak di live TikTok kita suaranya bagus banget. Belum nyanyi. Nanti siap, kita sepilkan suaranya Kak Ronald ya. Nanti kita.
2: Siap.
1: Tapi buat teman Pro 2 nih yang mau kirim ucapan selamat atau apresiasi mau kepoin perjuangannya Kak Ronald sama Kak Arti saat di panggung Korwil atau juga mau request lagu, langsung ya drop pesan kalian ke WhatsApp kita nih di 0853 349 4676 atau di Instagram kita nih Kak Ronal, ada nih Pro 2 Sumeneb. Nah, tapi Kak Ronal sembari nunggu Kak Arti dulu ya. Ini kalau ngomong enggak ada Kak Arti kurang ini dong gitu.
2: Udah masuk kayaknya Arti.
1: Oh, Kak Arti sudah masuk ya. Kak Arti kalau sudah masuk, oke ntar aku undang dulu ya Kak Arti. Oh iya, kayaknya ada Kak. Bentar. Tapi boleh lah kalau untuk ini ya, sambil nunggu ini ya, kita
2: boleh
1: mungkin ini jeda untuk lagu satu aja untuk Kak Ronald, boleh gak ya?
2: Ini mau lagu apa?
1: Enggak, ini di lagu kita dulu nih, nanti kita baru mulai bincang-bincang, oke?
2: Oh, ala, siap.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita ke ini ya, di Live TikTok sudah hadir Kak Ronald sama Kak Arti nih. Tapi sebelumnya Kak Ronald, sebelum kita ke obrolan kita malam hari ini, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya nih Kak Ronald.
2: Boleh, boleh. Langsung sekarang nih.
1: Ya, gak apa-apa, monggo silakan.
2: Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan yang udah teman-teman kasih ke aku selama ini. Dan semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan berkah, barokah.
1: Oke. Karti, boleh dong disapa juga Karti.
3: Halo teman-teman. Terima kasih ya dukungannya buat Arti. Udah dukung Arti sampai ke Jawa Timur.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong, Kak Arti sama Kak Ronald ini posisi ada di mana? Di Pamekasan kah atau di luar kota?
2: Ada di Pamekasan dong.
3: Iya, Kak.
1: Wih, biasanya kan kalau malam minggu ini Kak Ronald jobnya ada ya banyak.
2: Lagi kosong sekarang, Kak.
1: Oh, gitu ya.
2: Lagi kosong.
1: Oke. Baik ya kabarnya dari Pamekasan ya, Kak Ronald ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kita ke sesi obrolannya nih Kak Ronald sama Kak Arti nih. Kak Ronald dan Kak Arti, ini kan apa ya, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur kemarin udah terlaksana nih. Nah, gimana nih perasaan kalian berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin? Boleh dari Kak Ronald apa Kak Arti dulu gitu?
2: Dari Kak Arti dulu dong.
1: Monggo.
3: Kenapa?
1: Ini Kak Arti, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur itu
3: iya,
1: kemarin udah terlaksana kan. Gimana nih perasaannya Kak Arti sama Kak Ronald berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin gitu?
3: Alhamdulillah lega banget sih Kak.
1: Leganya gimana Kak?
3: Lega soalnya perjuangan sama waktu-waktu yang terbuang tuh udah terlaksanakan. Gitu.
1: Dia menghadapi ini ya, bukan lawan sih, itu kan
3: iya,
1: sama-sama penyanyi gitu ya. Kalau menurut Kak Ronald gimana Kak Ronald?
2: Kalau untuk saya sih ya alhamdulillah berjalan dengan planning juga.
1: Oh gitu ya.
2: Dan yang kedua ya musuhnya ya udah kelas kakap semua kayaknya.
1: Aduh. Tapi tetap semangat dong gitu kan.
2: Tetap ya, semangat dong, harus dong.
1: Iya. Tapi boleh enggak sih Kak disepil nih dikit aja, gimana nih si apa atmosfer dan tensi persaingan panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin tuh dibandingkan pas babak penyisihan lokal di Sumenep?
2: Kalau untuk musuh ya, bukan. Kita kan kalau bicara musuh kan di atas panggung gitu ya, kalau di bawah
1: teman gitu kan,
2: saudara
1: mungkin gitu. Sama audisi gimana Kak?
2: Ya kalau untuk ini saingannya ya pasti berat-berat juga, dan kayaknya bukan ini jebolan-jebolan kayak sekolah ya, sekolah musik juga gitu. Berteknik juga gitu Kak.
1: Gitu. Artinya sudah berteknik sama bu, punya skill-skill yang oke lah gitu ya.
2: Oke banget sih.
1: Tapi aman-aman saja dong gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Rasanya tuh pas bersaing sama teman-teman se-Jawa Timur itu deg-degan sih Kak. Soalnya kan pengalaman pertama.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Tapi kalau selama di mungkin di bawah panggung, di belakang panggung ini Kak Arti sharing-sharing enggak sama teman-teman sesama audisi?
3: Tetap sharing-sharing Kak.
1: Oke, keren juga ya. Tapi kayak apa? Kayak belajar teknik atau gimana Kak Arti gitu?
3: Kalau belajar sih ke kakak-kakak saya.
1: Kak Ronan yang jadi teknisi.
3: Iya.
1: Tekniknya itu. Oh, berarti kalau cuma ini ya, kata Kak Ronald tadi, di atas panggung kita musuh, kalau di bawah kita teman gitu kan.
3: Iya, benar Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan kalian mewakili RRI Sumeneb nih, ada rasa beban tersendiri enggak sih ke panggung Korwil? Kayak ini ya, mengingat semua perwakilan dari daerah lain di Jawa Timur juga jago-jago banget gitu.
2: Kalau beban sih enggak ada sih Kak. Ya acara udah terlaksana sebagus mungkin ya, alhamdulillah gitu.
1: Dan di situ juga
2: deg-degan sih masih ada gitu.
1: Gitu ya.
2: Apalagi deg-degan pengumuman juga gitu.
1: Oh, di pas pengumuman ya. Dak duk ya.
2: Dak udah lagi ser.
1: Tapi so yang pasti kan pasti ini ya, dapat banyak pengalaman dong waktu di audisi gitu ya.
2: Alhamdulillah dapat banyak sih.
1: Contohnya mungkin enggak, Kak Ronan mungkin ada masih mengingat kenangan-kenangan waktu itu pas lomba, pasca lomba gitu.
2: Kalau untuk pengalaman, aku kan bukan hanya ikut lomba tok gitu. Aku juga ngelihat-ngelihat musuh-musuh kan. Mm-mm. Tekniknya dalam bernyanyi kayak gimana. Mm-mm. Ngedengerin juga kan. Ya alhamdulillah dari situ banyak ini masukan sih.
1: Oh gitu.
2: Ilmu-ilmu juga.
1: Pastinya dong Kak ya. Nah, tapi kalau boleh tahu juga, ini Kak Ronald sama Kak Arti siapa sih yang suka musik di rumah ini, atau memang kalian berdua gitu?
2: Alhamdulillah orang tua juga ini. Oh. Suka musik.
3: Sama-sama mendukung, Kak.
1: Uwe, sama-sama. Jadi keluarga singsong dong gitu.
2: Singsong.
1: Nah, Kak Arti dulu nih, Kak Arti, momen apa nih yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih? Bahkan bisa dibilang parah sih pas kalian tuh tampil di ajang Korwil kemarin, Kak Arti.
3: Momen yang paling buat deg-degan tuh pas ngelihat musuh-musuh yang lain. Soalnya pada keren banget sih ya.
1: Kerennya gimana Kak Arti, menurut versi Kak Arti sendiri gimana?
3: Kerennya tuh dalam bentuk suara mereka udah di atas aku banget Kak.
1: Berarti pas
3: terus umur-umur teman-teman di sana juga udah pada 17 sampai 20 ke atas.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Tapi kan nggak down kan ya, nggak aman-aman aja.
3: Enggak. Alhamdulillah enggak sih Kak.
1: Oke. Nah, kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald, momen-momennya ini?
2: Momen-momennya saya ya.
1: Yang paling berkesan ya, atau paling bikin deg-degan banget gitu.
2: Lagu sih Kak, cuma belajar dari kegagalan yang kemarin. Yang 2024 kan saya pernah ikut juga.
1: Iya 2024
2: ya. Ya belajar dari kegagalan kemarin. Semoga aja gitu gak ada fatal lagi kayak kemarin.
1: Nyatanya sukses dong gitu ya.
2: Alhamdulillah sukses.
1: Oke. Jadi memang salah satu usaha dari Kak Ronald ya gitu. Bahkan Kak Arti juga nih tembus, iya. Bahkan kakak adik loh. Diborong semua gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau untuk reaksinya teman-teman perwakilan dari RRI lain di Korwil 10 Jawa Timur tuh pas ketemu kalian berdua langsung pada akrab atau sempat canggung dulu nih? Boleh dong cerita.
2: Arti ya, Arti.
1: Terserah, monggo Kak Ronald atau Kak Arti boleh. Kan sama
3: masih ada canggung.
1: Oh, gitu.
3: Masih ada canggungnya dikit, Kak. Cuman yang paling bisa ngakrapin tuh dari RRI Surabaya sih.
1: Wih, RRI Surabaya ya. Sendiri ya. Gimana nih akrabannya, seakrab apa sih Kak Arti?
3: pas di backstage tuh kan lagi siap-siap ya kak. Terus kakak yang dari RRI Surabaya ini nyapa aku langsung gitu, kayak ngomong tentang kamu bawain lagu apa gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Di situ sedikit agak reda ya kak, apa agak tenang ya kak Arti gitu.
3: Iya kak.
1: Aku dapat temen nih di pertama masuk gitu ya. Nah kalau kak Ronald gimana kak Ronald?
2: Kalau untuk ini ya nggak ada canggung sih kak.
1: Wih,
2: cuma
1: kelas.
2: Kan udah ini apa namanya udah ada yang kenal. Dari circle-nya dari Madiun juga gitu.
1: Oh,
2: kemarin
1: gitu.
2: Nyapa juga gitu. Oh ini Ronald lagi gitu.
1: Aduh. Kebetulan ya, kirain enggak. Oh ini enggak asing nih. Oh iya benar ini Ronald ini gitu ya. Nah, yang Madiun aduh, sama juga enggak sama Kak Ronald gitu waktu itu.
2: Sama juga.
1: Pernah
2: sebelum
1: ikut,
2: saya ini ya, kan. Sampai tembus 15 besar juga yang kemarin itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak Ronald, ini kan enggak gampang ya kalau untuk urusan nyanyi ini. Nah, aku mau tanya nih nanti sama Kak Ronald dan juga Kak Arti nih. Soal penyiapan materi lagu di tingkat Korwil kemarin nih. Nah, evaluasi terbesar apa nih yang dirasakan Kak Arti sama Kak Ronald pas perform di depan dewan juri Korwil? Boleh Kak Arti atau Kak Ronald? Kak Ronald?
3: Ya, sebenarnya Kak Ronald dulu nanti.
1: Oke, Kak Ronald, ayo dong.
2: Gak ada sih Kak, cuma takut salah lirik lagi gitu. Cuma ya konsisten ya belajar, terus ngedengerin musik, terus ngafalin liriknya juga, itu juga ya juga butuh buat saya juga.
1: Oh gitu ya, tapi
2: iya Kak.
1: Tapi kalau ngelihat Kak Ronald lo nyanyi kemarin dapet banget gitu. Sampai ya ini seperti yang di live TikTok ini banyak yang komen nih, katanya suaranya Kak Ronald dan harus nyanyi. Sabar teman-teman berdua, nanti kita spill, kita tes suara Kak Ronald. Mau dong di spill suaranya Kak Ronald sebaik lagu aja dari Fabio. Wih. Boleh. Nanti tenang dulu. Lalu kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Kalau saya yang paling bikin bukan. Itu di panggungnya Kak. Takut suaranya tuh tiba-tiba kecekik. Soalnya lagi sakit Kak.
1: Walah, di pas waktu audisi Kak Arti ini gak enak badan ta gitu.
3: Iya.
1: Tapi ya berjalan lancar kan, tapi aman-aman saja ya Kak Arti ya.
3: Alhamdulillah aman Kak.
1: Tapi memang yang ditakutkan sama penyanyi sih gitu, pas audisi gitu. Persiapan oke, iya. Tiba-tiba di panggung kayak ada nada atau suara ketuk gitu ya.
3: Iya benar.
1: Nah tapi kalau untuk lagu nih Kak yang dibawakan pas Korwil kemarin, sesuai gak sama ekspektasi kalian berdua nih? Kayak kenyamanan vokal kalian atau ada penyesuaian nih? Kayak aransemen baru yang lumayan bikin effort ekstra gitu?
3: Gak ada sih Kak. Soalnya dari kakak pembimbing di RRI Sumenep udah nentuin lagunya buat kita.
1: Sama ya berarti sama Kak Ronald juga ya. Jadi aman gitu ya artinya gitu.
3: Aman Kak.
1: Oke baik. Nah kalau bicara di balik panggung nih. Nah sekarang bicara ngobrol di balik panggung nih. Di Korwil kemarin tuh ada gak kejadian lucu? Konyol atau insiden kecil gak sih yang sempat terjadi sebelum kalian dipanggil naik panggung Kak?
2: Gak ada sih kayaknya Kak.
3: Gak ada Kak.
1: Langsung ya langsung.
2: Kayaknya penuh dengan ketegangan. Terus ya.
3: Saking tegangnya.
1: Oh gitu ya. Artinya sama ngobrol sama kayak teman-teman lucu, teman-teman di audisi yang lain tuh ngobrolin yang lucu-lucu enggak ya? Artinya untuk ngilangin
2: lebih ke proper aja Kak.
1: Oh ke proper.
2: Nanya gitu. Ini nanyain dari mana? Terus nanyain apa namanya pengalaman juga sih. Sambil cerita juga apa pengalaman.
1: Oke. Jadi Kak Arti juga gitu ya, artinya.
3: Iya sama Kak.
1: Nah kalau feedbacknya atau masukan paling berharga nih dari para juri Korwil kemarin tuh yang bikin kalian sadar, oh ternyata vokal gua masih harus dipoles lagi di bagian ini. Yang mana nih? Kak Ronald, Kak Arti.
2: Iya.
1: Feedbacknya Kak Ronald atau masukan paling berharga nih dari juri Korwil kemarin nih yang bikin kalian sadar itu apa nih? Kayak semacam vokal harus diubah atau gimana, harus dipoles gitu.
2: Kalau untuk juri sih gak ada kan Kak. Kita kan di juri online kan.
1: Gitu ya.
2: Sama kayak mini konser kemarin itu kayak.
1: Iya. Jadi tetap penilaian itu artinya di waktu pas ketika online aja gitu kan gitu.
2: Iya.
1: Belum ada penilaian juga ya untuk kayak guru suruh poles atau gimana gitu kan.
2: Gak ada penilaian.
1: Nah kalau biar vokal tetap on point tuh dan stamina gak drop selama perjalanan dan apa ya latihan apa ketat menuju Korwil kemarin, gimana nih Kak cara kalian menjaga kondisi tubuh gitu?
2: Latihan jauh-jauh hari sih Kak. Kalau udah H-3 H-5 udah harus istirahat biar ini biar tambah fit lagi gitu.
1: Oke. Kak Arti juga sama ya, sama Kak Rona karena satu rumah gitu.
3: Iya. Iya benar Kak.
1: Keren nih kalian berdua ya, kakak adik tuh. Rasanya kayak gak ada kerjaan lagi kalau selain nyanyi gitu ya Kak. Jadi tapi kalau coba seandainya dekat pasti aku gabung juga nih karena salah satu bernyanyi itu apa ngilangin ini nantinya dari ketenangan gitu ya Kak.
2: Iya, ngilangin stres ya Kak ya.
1: Yes. Oke, Kak Ronald, kita kembali lagi. Siap. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah lagu yang satu ini, oke?
4: Sunday mornings were your favorite.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita di masih di siaran perjalanan Korwil 10 Jawa Timur. Nah, kalau bicara ini ya, bintang radio juara 1 bintang radio dari Sumeneb ada Kak Afrona Fata dan Arti Kuratol Hasanah. Jadi mereka berdua ini berhasil nih meraih juara pertama kategori putra dan putri dalam seleksi bintang radio RRI tingkat daerah Semadura yang diselenggarakan oleh RRI Sumeneb. Nah, jadi prestasi ini juga mengantarkan keduanya nih menjadi perwakilan RRI Sumeneb di ajang bintang radio 2026 tingkat koordinator wilayah gitu, atau Korwil 10 Jawa Timur. Nah, jadi perlu diketahui ya teman Pro 2, bintang radio ini merupakan ajang pencarian bakat tarik suara nih. Nah, yang memberikan kesempatan kepada kalian nih sebagai penyanyi muda nih untuk menunjukkan kemampuan vokal, karakter bermusik dan kualitas penampilan melalui kompetisi kayak Kak Ronald dan Kak Arti, di mana sudah menjuarai nih juara 1 pertama di tingkat daerah, Afronal dan Arti. Nah, Kak Afronal dan Kak Arti, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya baca komenan di TikTok dulu, kasihan nih kalau nggak dibaca nanti ngambek dia.
2: Boleh.
1: Nah, ini nih, oh ya mau disepil nanti gampang. Ini juga ada dari Kak Momi nih, katanya bagi tipsnya dong Kak, gimana latihan atau cara kalian mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi gitu, katanya. Weh, boleh nih satu Kak Ronald atau Kak Arti nanti boleh dah dibagi tipsnya nih. Monggo, siapa dulu ini?
3: Kayaknya dari, kalau dari tips pasti sama deh Kak.
1: Oke, jadi siapa nih menurut kalian berdua yang akan ngomong yang menjawab
2: ini? Arti.
1: Oh, boleh, gas.
3: Tips untuk mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi itu sebenarnya sih

0: ini waktu pas di RRI Sumeneb gitu. Jadi kalau yang di Surabaya ini nggak sempat ngikutin karena ada acara waktu itu gitu. Jadi tipsnya cuman olahraga aja ya Kak Arti gitu ya. Oh, kayak yang lain ya, mungkin kayak yang lain mungkin ada tambahan. Mungkin Kak Momi ini pengen belajar nyanyi juga gitu barangkali.
1: Atur pola sehat juga sih, harus terus makanan, makanan-makanan yang bisa buat trouble ke suara itu jangan dikonsumsi Kak.
0: Pastinya seperti Kak Ronald sama Kak Arti ya, pas mau pas audisinya kalian nih pas ditawar padahal enak loh makan itu kayak gorengan, tapi gimana rasanya gitu. Takut suara
1: udah
0: gitu.
1: Biasa sih gak apa-apa Kak gitu.
0: Oh cuma gitu.
1: Kalau udah biasa gak apa-apa sih.
0: Tapi kalau Kak Ronald sendiri sama Kak Arti pas mau audisi itu apa sih minuman-minuman yang harus Kak Arti dan Kak Ronald hindari gitu, atau cuma air putih aja gitu?
1: Kayak minuman-minuman kemasan itu juga takutnya buat batuk juga gitu Kak.
0: Jadi harus
2: ya, benar, Kak.
0: Jadi harus dihindari dulu ya juga, gitu ya.
1: Vitamin buat kekebalan tubuh kita.
0: Artinya persiapan harus memang mateng gitu Kak Ronald ya.
1: Harus.
0: Dan sekiranya membuat tenggorokan apa ya, nggak stabil, udahlah jangan di setelah selesai aja nanti kita boleh konsumsi gitu kan.
1: Benar banget.
0: Oke, itu tips dari Kak Ronan dan Kak Arti Momi ini yang sudah komen di live TikTok nih. Nah kita lanjut ke obrolan kita ini kan, mumpung apa ya, perjuangan Korwil ini udah terlaksana, teman Pro 2 pasti kangen nih gitu kan dengan Kak Ronald gitu. Tapi sebentar nanti biar dibuat penasaran kalian dengan suaranya pas live di kita gitu ya. Jadi ini Kak Ronald, apa setelah panggung Korwil selesai dilaksanakan, kegiatan atau rutinitas apa nih yang langsung kalian buru buat pelampiasan kayak healing atau gimana?
1: Ya kayak biasanya Kak, ya ngejalanin hidup cuma.
0: Iya.
1: Kalau untuk healing ya enggak ada sih.
0: Artinya cuma ini
1: kerja,
0: ya.
1: Gitu. Terus tanggungan ya juga. Tanggungan janji juga gitu. Oh. Kan ngejob juga Kak gitu. Ngejob kasih kafe-kafe.
0: Gitu ya. Tapi setelah acara dari Korwil, yang jelas Kak Ronald ini sudah lebih ini ya, suasananya lebih oke lah untuk manggung gitu.
1: Oke. Okay. gak ada yang berat juga lah.
0: Ini Kak Ronald memang sangat-sangat luar biasa ini. Kalau Kak Arti, gimana Kak Arti?
2: Kalau Arti sendiri itu pas sudah selesai audisi dari Jawa Timur tuh langsung ngebeli semua makanan-makanan yang sempet ketunda Kak. Yang pedes-pedes tuh Kak juga.
0: Pas audisi
2: kayak es krim.
0: Artinya balas dendam ya, pas audisi makan ini enggak bisa.
2: Benar.
0: Keren. Jadi memang langsung diborong semua ya Kak malam hari itu atau diselesaikan bertahap?
2: Kalau bisa sih tiap hari ya Kak.
0: Iya. Katakan karena sudah selesai kan panggung Korwil, monggo lah, boleh lah.
2: Iya benar.
0: Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kita nih Kak Ronald dan Kak Arti. Ini nih katanya nih nanya nih Kak Arti dan Kak Ronald, setelah melewati ajang Korwil ini, pelajaran hidup terbesar apa nih yang kalian dapat di dunia musik? Nah, monggo.
1: Arti mau ini.
2: Boleh. Pelajaran yang bisa diambil dari lomba kemarin itu, jangan menyepelekan musuh sih Kak.
0: Artinya tetap bersaing dengan sehat gitu ya.
2: Iya.
0: Tidak ada saling inilah untuk menjelekkan gitu ya. Mungkin dari Kak Ronald?
2: Iya. Gak merendahkan juga.
1: Pelajaran dari kemarin ya harus

0: menerima dengan tabah. Semua keputusan juri itu kan mutlak gitu
1: ya, betul,
0: jadi kita harus terima.
1: Betul. Jadi tetap harus suportif yang tinggi yang kita junjungnya gitu ya.
0: Benar banget.
1: Sebenarnya sih kalau kayak di semacam audisi-audisi itu Kak Ronald, kalau buat aku sih malah yang ada buat pertama-tama menang gitu. Betul nggak sih gitu? Benar. Oke. Nah kalau untuk bicara di keluarga nih Kak Ronald atau teman-teman ini, seberapa besar nih dukungan dari keluarga, circle pertemanan dan warga Sumenep nih yang kalian rasakan selama proses Bintang Radio ini berlangsung waktu itu?
0: Kalau untuk dukungan sih gak kurang, 100% lebih kayaknya.
1: Iya.
0: Apalagi dari orang tua juga.
1: Betul.
0: Ya alhamdulillah.
1: Artinya tetap dukungan tujuan sama ini buat Kak Rural sama Kak Arti ya waktu itu ya.
0: Iya benar, dukungan full.
1: Terutama ya warga Pamekasan sih, terutama karena Kak Ronald sama Kak Arti ini sama-sama dari Pamekasan, satu rumah kakak Pemekasan. Adik pula gitu.
2: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Ronald sama Kak Arti ini apa ya, mungkin harus menjawab dari teman-teman yang ada di IG, ada di TikTok maupun di WhatsApp nih, katanya ini kan sudah selesai nih Korwilnya, waktu di Korwil katanya teman Prodo ini pasti kangen dengar vokal keren Kak Ronald gitu sama Kak Arti secara live katanya. Boleh dong Kak Arti dan Kak Ronald nyanyiin potongan lagu yang apalah. Ini kalau kayak di TikTok ada yang request ini nih, punyanya siapa tadi Kak? Lupa aku. Fabio
0: sama Semi.
1: Ya, ini buat Kak Ronald nanti Kak Arti ya.
2: Ya Kak, siap.
1: Siap, boleh. Siap Kak Ronald dulu nih.
0: Ini mau yang Fabio apa yang Semi? Soalnya ada dua ini.
1: Yang penting sudah terjawab ini. Kak Ronald sama Kak Ronald. Kalau Fabio boleh, Semi boleh gitu. Atau Kak Ronald sendiri lah yang menentukan itu. Fabio. Oh, Fabio itu jawab lagi Kak Ronald.
0: Fabio. Boleh. Sekaya.

0: Kali itu bro, dua berasa nonton konser ya aku nih. Buat Kak Mumi gimana nih Kak Mumi? Wih keren, suara tingginya bikin merinding. Makasih udah dikabulin. Oke siap. Keren banget ya Kak Ronald suaranya. Yes siap, banget ini Kak Ronald sama Kak Arti. Karena waktu nih Kak Ronald yang membatasi kita nih. Mungkin buat teman pro 2 di luar sana yang mungkin tahun ini belum berani atau gagal ikut Bintang Radio, apa nih Kak Ronald pesan atau suntikan semangat dari kalian nih yang udah melewati panggung Korwil? Monggo yang bisa jawab Kak Ronald atau Kak Arti nih, atau dua-duanya nanti bolehlah Kak Arti sama Kak Ronald nih ngasih pesan nih.
1: Boleh Arti dulu ya.
0: Oke monggo Kak Arti.
2: Mungkin pesannya buat teman-teman yang gagal atau masih belum berani buat mendaftar RRI, lomba-lomba di RRI ini.
0: Bintang Radio ya?
2: Pesannya cuma, iya Bintang Radio. Pesannya cuma satu Kak.
0: Gimana nih?
2: Terus semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus mengasah kemampuan kalian di bidang tarik suara ini.
0: Oke, baik. Jadi harus ada semangat dan asah terus ya. Iya. Suara-suara skill bagus kalian. Kak Ronald, gimana Kak Ronald?
1: Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, yang takut buat ikut ajang pencarian bakat ini, dan buat teman-teman juga yang gagal, dan selalu gagal, tetap semangat. Mumpung RRI membuka wadah buat teman-teman semuanya, ayo just gas buat asah kemampuan kalian di Bintang Radio. Okay. Semoga kalian jadi bintang.
0: Oke, baik. Waduh, benar-benar nggak terasa ya teman bro dua, hampir lebih dari ya nggak sampai 1 jam gitu kan. Kita dengerin sharing pengalaman luar biasa nih dari perwakilan Bintang Radio kita, Arti Kuratul Hasana dan Afronal Fata. Satu hal yang bisa kita pelajari malam ini ya, hasil akhir itu bonus, tapi keberanian untuk melangkah, berjuang membawa nama daerah, dan mau belajar dari panggung Korwil adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita semua bangga ya, dan sama perjuangan Kak Arti dan Kak Afronal. Terima kasih banyak ya Kak Arti dan Kak Afronal nih sama-sama. Yang sudah
2: terima kasih juga, Kak.
0: Main-main dan cerita terbuka banget di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti bernyanyi dan sukses terus buat karir musik amin. Kalian di masa depan.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih semua juga ya buat seluruh teman Pro 2 di Korwil 10 Jawa Timur yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Zal pamit undur diri dulu ya, musik live chat malam hari ini. Terus dukung musik lokal dan anak muda berprestasi. Bye bye.
2: Thank you, Kak.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia yang so pasti untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini di malam minggunya spesial ya, untuk kalian yang sedang menikmati jelang pekan besok ya, di weekendnya gitu, akan menjadi hiburan yang sangat menarik gitu ya, bersama frekuensi kita di Pro 2 FM gitu. Nah, seperti biasanya Dian yang akan menemani kita semuanya dan kalian-kalian semuanya yang pada nongkrong dimanapun atau di seputaran kota Sumenep gitu ya. Oke, sampai nanti pukul 12 malam ya. So, pasti lagu-lagu yang kita akan iringkan nih di playlist kita sangat asik sekali.

0: Weekend Hits. Your hits upgrade music.
1: Oke, teman Pro 2 di Weekend Hits listener kali ini ya. Lagu yang sudah terpancar nih di playlist kita nanti juga ada Ketsi ya, ada juga Tulus, kemudian juga ada BTS gitu ya. Gia Indrawari wis enggak ketinggalan nih teman Pro 2 ya. Seribu kali gitu dari Gia. Oke, so pasti untuk kalian yang rindu dengan lagunya Teh Hijau boleh deh Tulus. Yang mau merapat boleh di WhatsApp kita edisi malam panjangnya gitu ya. Tapi panjangnya nanti kita putus sampai di pukul 23.59 menit gitu ya, di jaga malamnya, oke. Habis itu kalian itu tidur, mungkin barangkali besok ada agenda gitu, mau ke mana-mana aja, yang penting kalian itu bisa happy dan kelihatan seger gitu, oke. Ya, sedikit referensi nih di Weekend Hit listnya kali ini ada Yura Yunita nih dan Gita kali ini juga kolaborasi rilis lagu namanya Mendung ya. Di mana coba? Di daerah kalian itu mendung atau masih cerah gitu? Kalau di Sumatera itu wis panasnya full gitu ya, enggak mendung. Oke. Ini dirilis di tanggal 9 Oktober loh, teman Pro 2. Jadi yang bikin lagu ini menarik nih bukan sekedar mempertemukan dua karakter vokal khas gitu, tapi juga membawa kesan yang gimana dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kebanyakan itu soundtrack dari lagu yang terbaru gitu ya di versi 2026 ini mengambil fiktif dari kehidupan nyata ternyata teman-teman ya. Ada yang mendung hatinya, kemudian ada juga yang mendung isi dompetnya gitu ya. Gitu. Oke, okay. Nah mungkin ada yang mendung juga kasih sayangnya gitu ya mungkin ya. Nah jadi terpancar nih aura mendung seperti ini, mungkin ini bisa jadi inspirasi terciptanya lagu dari Yura dan juga Gita gitu. Mengingat bahwa ya gak harus selalu terlihat bahagia gitu, atau juga buru-buru baik-baik saja ketika apa ya sedang menghadapi masa sulit gitu. Oke, ini sebenarnya lagu Mendung ini mengajarkan kita itu melewati sebuah proses atau juga menerima sebuah kenyataan gitu, walaupun ya sedikit banyak perjalanannya itu agak pahit gitu ya, atau mungkin lagi buat sesak nafas gitu dikit. Tapi yang namanya kehidupan ya, ya gitu memang guys ya, kita harus benar-benar konsisten untuk menjalani kehidupan apapun itu yang terjadi. So pasti kunci utamanya mungkin kita harus bikin happy diri kita sendiri. Nah ya mudah-mudahan juga Yura Yunita ini juga mampu gitu menghibur hati yang sedang lagi gimana ya mendung-mendung jangan gitu. Oke. Ada Momo nih yang bakal ngisi ruang dengar kalian nih di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Kita masih di Week Hit yang pastinya lagunya menggema barusan gitu ya. Nanti enggak kalah asik dari Teh Hijau Tulus yang akan membawakannya, oke? Okay? Nah, so kalian yang ingin tahu info terkininya dari Sal Priadi nih, ada libatkan Sal Priadi, Natania ini rilis album Sweet Celluloid yang berjalan dan juga menjauh. Wih. Ceritanya album ini berisi 11 lagu nih. Di 9 Oktober juga, ya hari kemarin gitu ya. Ini merangkum berbagai cerita dan pengalaman selama 5 tahun terakhir gitu. Mulai dari soal cinta, kemudian persahabatan gitu ya, hingga menjadi keluarga, sampai kenangannya pun juga berpisah. Ini semuanya dikemas ya, dengan perpaduan musik pop, ada juga folk dan NRB yang juga ditemani petikan gitar, piano, dan instrumen gesek. Yang bikin lagu ini menarik sih sebenarnya, Natania ini juga berkolaborasi dengan Sal Priadi gitu, lewat lagu berjudul Api dan Salju. Waduh, dingin dan panas banget gitu ya mungkin. Nah, dan lagu ke-6 ini keduanya nggak cuma berbagi vokal gitu, tapi juga terlibat dalam penulisan lagu, teman berdua. Nah, ceritanya ini menggambarkan dua orang yang berusaha menghadapi perbedaan dalam hubungan mereka gitu. Nah, jadilah kolaborasi yang juga punya cerita panjang, karena Natania ini dan juga Sal ini juga bekerja sama dengan sekitar 7 tahun gitu. Jadi bukan cuma soal menyatukan suara, tetapi juga mempertemukan perspektif dan pengalaman bermusik yang berbeda gitu. Itu ceritanya. Dan jadi singkat cerita, album ini mengajak kita ini melihat kembali ya kenangan dari sudut pandang yang lebih dewasa gitu. Kadang ada sih pengalaman yang dulu ini terasa menyakitkan gitu, tetapi seiring waktu justru memberikan pelajaran berharga. Itu teman pro 2. Gak tahu kalau lagu yang satu ini yang bakal Dian puter nih, Iconic by Mustek, yang pastinya bercerita tentang apa sih, kalian ya yang bisa maknain semuanya. Oke, buntutin terus nih Prode FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, jaga malamnya masih bersama kalian semuanya nih di Hits Lagu You. So, untuk kalian di weekend ya kali ini. Nah, ada cerita berbeda juga dari Fortura yang mendobrak dengan mini album perdana Frames. Jadi Fortuna ini bukan sekedar band biasa nih teman berdua. Jadi yang mempertemukan 5 musisi dengan latar belakang musik yang berbeda, yaitu ada Iga, Mas Hardi, ada juga Fatia ya, kemudian ada John Paul, ada juga Enrico, ada juga Bilal. Nah, jadi awal mereka dipertemukan ya untuk sebuah proyek dengan penampilan langsungnya. Karena mereka ini cocok ya dengan bermain bersama gitu. Mereka ini akhirnya memutuskan untuk menciptakan karya orisinal sebagai sebuah grup. Dan menariknya lagi, album ini jadi ruang bagi para personil ya untuk menyampaikan pengalaman pribadinya masing-masing gitu. Nah, jadi ini cerita tentang bagaimana seseorang ini bertahan menghadapi berbagai situasi dalam hidup gitu ya, dengan warna rock alternatif yang kuat. Dan Fortura sendiri ini memilih untuk lebih jujur gitu dalam menyampaikan

apa yang mereka rasakan gitu. Nah, tanpa harus terpaku pada satu konsep tertentu. Nah, jadi buat kalian nih teman Pro 2, kolaborasi ini sepertinya ini membuktikan kalau perbedaan karakter dan pengalaman ini justru bisa menghasilkan karya yang menarik bila disatuin gitu. Karena setiap person ini membawa sudut pandang sendiri, berbeda-beda gitu. Lalu meramunya menjadi satu identitas musik yang baru. Asik ya teman Pro 2. Lagunya Tersisa nanti juga ada Anggis Devaki gitu ya. Kalian tungguin aja, ada Tiara Andidi juga nih.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. So, karena kita Indonesia, pasti lanjut gitu ya. Di jaga malamnya, cerita penutup harinya. Kira-kira Dian punya materi apa nih malam hari ini? Oke deh, sabar aja. Kalian itu sekarang lagi happy-happy, tapi so pasti RRI Digital itu harus tetap ada di kalian semuanya gitu. Ya. Dian akan kasih materi yang asik buat kalian. Nih, ada lagunya yang juga bakal nemenin kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di Produser FM masih menemani kalian semuanya di sepanjang jaga malamnya gitu. Nah, di sini materinya kita akan bahas soal gengsi ini semakin dimabuk ke budaya luar. Jadi, apa sih sebenarnya mempengaruhi selera properti? Nah, generasi muda Indonesia ini yang semakin dimabuk oleh budaya asing seperti K-pop, anime, ada film barat dan lain-lain. Ini tidak hanya sekedar apa ya? Sederhana bisa kita lalui, bisa kita lewati terutama di bagi Gen Z. Jadi budaya-budaya asing ini juga bahkan sudah mulai mempengaruhi persepsi generasi muda Indonesia gitu. Nah, jadi hal itu juga ditunjukkan oleh kenyataan bahwa topik perbincangan mengenai budaya asing ini sudah umum teman Produa atau lumrah gitu didengar. Nah, jadi terlepas dari itu semuanya, supasti event bertema budaya asing ini juga sudah mulai rutin diadakan setiap tahunan gitu. Nah, tidak sampai di situ saja nih, budaya asing ini ternyata juga nyata gitu ya. Sudah mempengaruhi selera fashion dan juga style masyarakat Indonesia. Namun, apakah selera dari budaya asing ini juga mempengaruhi preferensi generasi muda Indonesia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu. Nah, salah satu contohnya ini ingin membeli rumah gitu. Rumah ya gimana ya? Ala-ala zaman sekarang gitu. Nah, ini sudah mindset atau rasa keinginan Gen Z ini sudah mulai berkembang gitu seiring perkembangan budaya-budaya yang mungkin ya itu terinspirasinya dari budaya luar teman Produa. Nah, lalu di sini pengaruh budaya luar terhadap selera generasi muda ini terkait dengan beli rumah ini seperti apa nih definisinya teman Produa? Jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus bersama Produa FM, cerita penutup harinya malam ini. You thought, yeah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kita balik lagi di materi kita di jaga malamnya gitu ya. Jadi pengaruh budaya luar ini terhadap selera generasi muda beli rumah. Menurut Head of Advisory yang dimana Vivin Harsanto, budaya asing ini dijelaskannya yang mulai mewarnai pola pikir generasi muda Indonesia ini nyatanya tidak mempengaruhi selera mereka ketika ingin membeli rumah gitu. Nah, karena ia juga mengatakan nih teman berdua bahwa siapapun orangnya ya, ketika ingin membeli rumah ini tentunya paling diperhatikan adalah fisiknya gitu, seperti fasilitas, prasarana dan juga fungsionalitasnya gitu. Nah, sementara ini untuk dampak dari budaya luarnya ini, mereka akan lebih condong ke arah bagaimana mereka ini mendekorasi bagian interiornya. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang iya ya. Memang seperti inspirasinya itu pernak-perniknya gitu, atau bagian interiornya. Kalau soal model sih mungkin ya sama gitu ya, selera seseorang itu kemungkinan tidak bisa ditentukan dengan budaya luar gitu. Selera itu memang terinspirasi dari diri kita sendiri mungkin ya, nyamannya tuh seperti apa nih model rumah gitu. Namun yang lebih condong itu adalah inspirasi terkait dengan interior di dalam rumah sendiri gitu teman berdua. Karena juga ditambahkan ya oleh salah satu penelitinya bahwa generasi muda saat ini nih ya sebenarnya sudah paham gitu ya mengenai bagaimana cara memilih rumah yang baik, dan mereka ini sudah mengerti bagaimana cara memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan mereka gitu. Nah, sebetulnya Bayer pun juga menjelaskan saat ini generasi milenial atau generasi yang lebih muda itu aware ya dengan pemilihan yang juga mengarah kepada sustainability itu. Jadi dari demamnya sendiri karena sudah sadar ya terhadap kebutuhan yang penting, mereka ini tentu akan menggunakan itu ya sebagai salah satu poin dalam memilih rumah gitu. Nah, di samping itu pula juga mungkin ya karena ketertarikan dari nuansa impact dari kultur di luar itu gitu. Nah, ada sih sebenarnya beberapa hal ya, ya seperti interiornya, estetikanya gitu ya. Ini juga mendapat kesan selera gitu dari Gen Z membeli rumah yang mungkin ini condong terlihat pengaruh budaya luar gitu. Nah, tapi tidak demikian pula gitu ya, karena sebuah inspirasi itu memang mahal gitu ya, terutama inspirasi yang terpancar dari diri kita sendiri atau individu gitu ya. Mungkin pandangan di luar sana itu hanya menjadi pelengkap saja gitu mungkin ya teman pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Pro 2, kita bisa apa ya, tarik kesimpulan nih bahwasanya pengaruh ya, pengaruh dari budaya luar ya terhadap selera properti ini yang semakin dimabukkan. Di sini lebih menyebutkan bahwa dampak dari budaya luar yang sudah mendarah daging ini pada generasi muda, pada selera membeli rumah ya, salah satunya. Ini sebenarnya lebih mengarah ke bagaimana cara kita mencari rumah yang dekat dengan lokasi atau tempat berbau budaya asing yang mereka sukai gitu. Nah, tapi begitu saat mereka mencari rumah ya, mungkin nggak terlalu spesifik ya terhadap dengan satu kultur tentu yang dilihat oleh milenial atau anak muda yang suka fisik dari rumah tersebut gitu. Dekat publik transportasi, kemudian dari sisi affordability ya, dan lebih ke arah fungsional gitu. Jadi kultur itu lebih kepada untuk membuat ambiensinya kepada desain interior nantinya. Itu sebenarnya yang menjadi inspirasi dari Gen Z saat ini ya, mungkin dalam hal memiliki

rumah gitu. Atau model kekinian bisa dibilang seperti itu, teman Pro 2. Oke deh, kita akan lanjut nanti ya di cerita penutup harinya di pukul 22 dengan materi yang berbeda gitu. Stay tune terus ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. So pasti di jaga malamnya kita lanjut masih di cerita penutup hari. Kira-kira materi menarik apa lagi nih yang bakal Dian spill ke kalian semuanya. Makanya ya, kalau penasaran terus nih temenin Dian ya di jaga malamnya kali ini ya, teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2. Bahasan materi kita di jaga malam cerita penutup harian kali ini yang tidak bosan-bosannya selalu kita bahas gitu ya. Ini merupakan generasi Gen Z yang dimana diharapkan ini cerdas, kreatif, dan siap ya mengubah dunia. Karena Gen Z ini yang juga dikenal penerus, bisa dikatakan begitu ya, menerus merujuk kepada mereka yang lahir ya antara pengetahuan pertengahan 90-an ya hingga awal 2010-an. Nah, generasi ini dikenal sebagai kelompok pertama yang tumbuh besar ya dalam lingkungan yang sepenuhnya ini dipengaruhi oleh teknologi digital gitu. Nah, ini yang menjadikan teknologi ini sebagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Ya, dengan karakteristik unik dan juga gaya hidup yang berbeda ya mungkin dari generasi sebelumnya, Gen Z ini telah menjadi fokus utama ya dalam banyak kajian sosial ekonomi dan budaya juga. Nah, dari segi karakteristik unik generasi saat ini nih atau Gen Z berbeda ya dengan milenial. Karena Gen Z ini tumbuh bersama ponsel pintar, media sosial, kemudian akses internet tanpa batas gitu. Mereka ini cenderung multitasking. Nah, lebih visual, kemudian sangat menghargai kecepatan informasi gitu ya. Dalam keseharian mereka ini lebih memilih belajar lewat video YouTube ya. Atau media platform lainnya gitu dibandingkan mencoba buku konvensional gitu. Dan hari ini yang menjadi apa ya mereka dalam pembelajaran visual yang adaptif gitu. Di sisi lain pula juga peran teknologi dalam kehidupan Gen Z ini. Gen Z ini dengan membuka teknologi sekedar alat bantu tetapi bagian dari identitas mereka gitu. Karena mereka ini membutuhkan komunitas digital yang solid dan juga mampu mengakses pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Nah, selagi internet ini menjadi jawaban ruang belajar, tempat bermain, dan saluran ekspresi. Nah, itu dia yang menjadi perbedaan Gen Z gitu dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Namun seperti TikTok, Instagram, YouTube, ini bukan hanya untuk hiburan saja gitu, tapi juga sarana edukasi dan pengembangan diri. Nah, ini yang diharapkan generasi Gen Z ini bisa gitu ya memanfaatkan media ini untuk membangun personal branding gitu. Jadi setidaknya bisa mempromosikan usaha, bahkan juga menghasilkan uang sejak usia muda gitu. Ya bukan zaman elit ini serba canggih. Kita ini hanya maunya ditunjang sama keluarga saja gitu. Belajar dari sikap mandiri dengan memanfaatkan media yang ada. Nah, ini adalah kecerdasan Gen Z yang mungkin diharapkan ya. Diharapkan bisa mengubah dunia ya, terutama dunia kehidupan diri kita sendiri. Gitu teman berdua. Ada Rasel Patricia nih, keliru yang mungkin kangen dengan lagunya. Ada juga Rizky Febian, boleh deh silakan kalian ini ikutin terus gitu frekuensi kita di Pro Dewa FM gitu. Jaga malam ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman berdua, kalaupun ada peran teknologi dalam kehidupan Gen Z yang dibawakannya ini, ada sedikit perbedaan gitu ya, ketimbang peran dari generasi milenial. Bagi Gen Z ini, teknologi ini bukan sekedar alat bantu, tapi bisa dibilang bagian dari identitas mereka gitu ya. Dan mereka ini membentuk apa ya, seperti komunitas digital gitu yang solid. Nah, seperti contohnya ini seperti TikTok, Instagram, YouTube gitu ya, atau Twitter dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari identitas mereka gitu. Atau mungkin karakteristik. Nah, dari gaya dan juga pendidikannya nih, yang sedikit mencolok gitu. Generasi Gen Z ini membutuhkan pendekatan pendidikan yang inovatif gitu. Model pembelajarannya pun juga konvensional, yang pasif, tidak lagi efektif bagi mereka. Nah, sebaiknya ini mereka lebih responsif. Sebaliknya cepat gitu ya responsifnya terhadap perkembangan interaktif. Atau berbasis proyek mungkin. Dan juga menggunakan teknologi seperti video animasi, ya, aplikasi pembelajaran, serta juga gamifikasi. Kalau misalkan di dunia kerja dan karir, Gen Z ini membawa semangat baru gitu ya. Karena kenapa? Mereka ini menyukai fleksibilitas gitu. Nah, lingkungan kerja yang inklusif, kemudian memiliki nilai gitu. Nah, banyak dari mereka nih yang memilih pekerjaan freelance atau membangun bisnis sendiri gitu daripada bekerja secara konvensional, karena mereka ini lebih tertarik bekerja ini di perusahaan yang memiliki visi sosial atau lingkungan yang jelas gitu. Nah, pandangannya itu tentang karir itu yang jelas-jelas gitu, arah masa depannya itu kemana, terus dari penghasilan itu nanti bisa kita larikan kemana gitu, mungkin ya lebih logis gitu ya pikirnya. Tapi dalam arti pola berpikir dalam dunia kerja dan juga karir yang digeluti oleh bangsa milenial ini bukan tidak logis ya, cuma saja perkembangannya saja gitu ya yang menjadi pengurus generasi Gen Z ini yang lebih mencolok gitu. Nah, banyak sih sebenarnya sih dunia kerja dan karir itu bukan hal yang mencolok gitu. Nah, seperti sosial dan budaya, nah, lebih terbuka ya, lebih bisa menerima perbedaan. Nah, mereka ini tumbuh dalam dunia yang penuh keberagaman gitu. Nah, sehingga ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai latar belakang budaya, gender dan juga orientasi. Karena budaya pop atau tren digital yang menurutnya ini sangat mempengaruhi gaya hidup mereka gitu. Karena mereka ini mulai dari fashion, musik ya, hingga bahasa yang digunakan seharian ini, termasuk bahasa yang terlontar di media sosial, mereka ini tetap kritis dan juga mampu menilai informasi dengan baik dan juga bijak gitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau misalkan Gen Z ini memang terarah untuk menjadi tolak ukur siap mengubah dunia gitu, teman berdua. Nah, ada sih sebenarnya tantangan yang dihadapi Gen Z seperti apa gitu ya, tantangannya gitu ya. Tentulah berbeda gitu, tidak sama seperti tantangan yang pernah dilewati oleh Gen Millennial gitu, teman berdua ya. Trucks I can't bear.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Teman Pro 2, jadi sosial budaya yang menjadi aspek sosial lah bagi generasi Gen Z ya, lebih terbuka ya, dan menerima keberadaan hal-hal yang baru gitu. Jadi mereka ini tumbuh dalam dunia yang penuh keberagaman gitu. Sehingga tantangan yang dihadapi generasi Gen Z ini seperti menghadapi tantangan besar gitu. Karena ketergantungan terhadap teknologi ini dapat memicu kecemasan atau juga isolasi sosial hingga juga edukasi digital. Nah, ini yang menjadi tekanan sosial lah, dari media sosial pun ini sering sekali memengaruhi kesehatan mental mereka gitu. Jadi harapannya dari masa depan bersama Gen Z ya adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar ya untuk membantu masa depan yang lebih baik gitu. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan teknologi yang mumpuni, kemudian mereka yang mampu menciptakan inovasi yang berdampak. Nah, jadi pemerintah, pendidik dan juga pelaku industri ini perlu adanya kolaborasi ya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung gitu seiring perkembangan generasi ini. Karena memberi ruang ekspresi, akses edukasi dan juga peluang karir yang inklusif adalah kunci membangun masa depan gitu. Kesimpulannya teman Pro 2, Gen Z ini bukan sekedar penerus ya, melainkan pelopor perubahan, dan mereka ini bisa tumbuh dalam dunia yang berbeda, dan juga mereka pun yang nantinya ini membawa pandangan baru yang segar dan juga progresif. Nah, jadi memahami mereka ini bukan hanya kebetulan gitu, tapi investasi bagi masa depan yang lebih cerah. So pasti kayak gitu ya pandangan kita. Nah, jadi kesimpulannya di situ teman Pro 2, generasi cerdas, kreatif dan siap mengubah dunia harus ada ya kolaborasi dan juga beberapa tahap yang mungkin bisa menjadi ekspresi baru gitu ya. Demi dunia ini lebih cemerlang gitu. Harapan kita semuanya so pasti teman Pro 2 ya. Oke deh, sisa lagunya kita mainkan dulu gitu ya. Ada Laura Raisa Ramadhani gitu. Ada juga James Atur. Kemudian Christina. Ada juga Suma gitu. Gimana suasana malam minggunya kalian? Masih seru ya bersama Pro 2 FM tentunya ya. Walaupun kalian itu berada jauh di titik kami gitu. Jangan khawatir, ada di digital selalu dekat buat kalian semuanya, oke? Selamat berulang mingguan aja deh.

Halo Pro 2, pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. So pasti lanjut ya di malam minggunya, kita akan lengkapin dengan Jazz Music kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 22. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 22. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman perdua, sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam ya di hari ini, dan di lain kesempatan kita akan suap kembali di jam dan frekuensi yang sama. Buat kalian semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.
0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

masih barengan di 104,6 RRI Pro 2 FM, segenap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna ke teman Pro 2, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang. Just Music Pro 2.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: 94,6 FM RRI Produa, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Produa, bareng Melika di sini. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke, teman Produa, di weekend ini hari Minggu masih pagi ya. Jadi ya masih panjang lah ya sebelum ke hari Senin lagi. Oke, teman Produa, jangan mikirin hari Senin ya. Hari Minggu kita ya happy-happy aja. Oke. Buat kamu yang lagi olahraga mungkin pagi ini atau lagi di perjalanan mau kemana gitu ya, mau jalan-jalan atau baru bangun nih, jangan-jangan ya masih di rumah aja. Oke. Jangan khawatir, aku bakal nemenin kamu dimanapun kamu berada hari ini tempoh 2. Semoga pagimu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, teman Produa, di pagi ini di Jelajah Produa ya, kita bakal menjelajah ke Kabupaten Malaka, teman Produa. Kali ini aku bawa angan-angan kamu terbang jauh banget ke ujung timur Indonesia, tepatnya ke sebuah wilayah eksotis yang akhir-akhir ini sering banget jadi bahan obrolan anak-anak skena traveling, tapi jarang terekspor secara mainstream ya. Siapin kopi, teh manis atau air putih ya. Tapi baiknya minum air putih aja ya, teman Produa, biar sehat. Karena kita bakal bedah tuntas surga tersembunyi yang estetik parah buat feed Instagram, TikTok, atau story WhatsApp kamu. Secara realita ya, anak muda zaman sekarang tuh kalau liburan pengennya yang anti mainstream. Enggak cuma sekadar nongkrong di kafe, hipster. Tapi pengen explore alam yang benar-benar masih raw dan otentik. Nah, Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur ini adalah jawaban yang valid buat kamu yang pengen dapat vibes liburan baru yang otentik. Wilayah ini menyimpan sejuta pesona, mulai dari bentangan garis pantai yang panjangnya nggak ngotak ya, budaya lokal yang masih sangat sakral, sampai landscape perbukitan hijau yang bakal bikin kamu teriak, wah gokil nih ya. Pas pertama kali ngelihatnya tuh secara langsung ya, jadi stay tune terus di frekuensi ini tempo 2, karena selama beberapa jam ke depan gitu ya, aku bakal ajak kamu keliling Malaka secara virtual tapi berasa nyata banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
5: We're ready. Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

Oke, tempat dua buat kamu yang mungkin selama ini cuma tahu Bali, Lombok, atau yang paling banter Labuan Bajo doang kalau dengar kata NTT. Well, saatnya kamu upgrade wawasan geografis dan wawasan Nusantara kamu, Tempro 2. Jangan sampai wawasan kamu tuh kalah update sama algoritma FYP TikTok. Kabupaten Malaka ini adalah salah satu daerah otonom baru yang lahir dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Belu yang resmi disahkan dan berdiri mandiri pada tahun 2012 silam. Dengan ibu kota kabupatennya itu berada di Betun. Jadi usianya tuh relatif masih muda, tapi potensinya benar-benar enggak main-main. Wilayah ini kaya banget sama bentangan dataran rendah yang subur, perbukitan yang bergelombang syahdu sampai garis pantai yang terbentang sangat panjang karena langsung berbatasan langsung sama perairan Laut Timor dan negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste. Uniknya lagi, Malaka itu punya akar budaya adat yang kuat banget dan sangat kental dengan tradisi lokal, peninggalan leluhur yang masih dijaga mati-matian sama masyarakatnya. Jadi liburan ke sini bukan cuma sekedar nyari foto estetik, bukan pamer di medsos doang, tapi kamu juga bisa belajar langsung tentang gimana sih kearifan lokal berpadu harmonis dengan keindahan alam. Ini semacam core memory baru yang bakal nempel terus di kepala kamu. Makanya kalau kamu ngaku anak muda yang nasionalis dan cinta pariwisata Indonesia, kabupaten yang satu ini definitely wajib banget masuk ke dalam bucket list liburan wajib kamu sebelum lulus kuliah atau sebelum sibuk kerja kantoran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, tim Pro 2 sekarang kita langsung masuk ke destinasi pertamanya ya. Tim Pro 2 yaitu Pantai Motadikin yang letaknya ada di wilayah Kecamatan Malaka Tengah. Kalau kamu tipe anak muda yang hobi banget nyari angin, suka sunsetan atau butuh pelarian instan buat healing dari kebisingan tugas akhir yang gak di ACC dosen, pantai ini punya garis pantai yang panjang gak tanggung-tanggung. Mencapai sekitar 10 km, gokil gak? Nah, bayangin deh, hamparan pasir yang luas dan bersih dipadu sama deretan pohon bakau alias mangrove yang rindangnya di sekitarnya ya, bikin suasana di sini tuh adem banget, gak bikin gerah meskipun matahari mulai naik di tinggi ya di atas kepala. Buat kamu yang hobi banget foto-foto buat kebutuhan OTD ya, pencahayaan alami di pantai Motadikin ini pas banget buat bikin konten video pendek tanpa harus repot-repot bawa ring light tambahan atau edit filter berlebihan. Gradasi warna air lautnya yang biru jernih berpadu sempurna sama hijaunya vegetasi di pinggir pantai. Selain itu, fasilitas di sekitar pantai itu juga mulai ditata dengan cukup baik sama pemerintah daerah setempat untuk kenyamanan pengunjung ya. Jadi gak ada alasan lagi buat bilang tempat ini di tempat di luar Jawa itu susah dijangkau atau gak nyaman. Pantai Motadikin siap menyambut kamu dengan sejuta pesona bahari yang menenangkan jiwa raga kamu yang lagi capek.

0: Dari Rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62, Solaturob masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman. 2 tahun 2, 5 tahun terakhir hadra di Sumer ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadra seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman. Menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadra tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadra dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 52, Festival Hadra ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

Okay, puas menikmati semilir angin di Mota Dikin. Sekarang kita geser sedikit yuk ke spot berikutnya yang gak kalah hits dan bakal bikin kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, yaitu Pantai Litamali yang terletak di Kecamatan Koba 5, Tempro 2. Ini nih salah satu definisi hidden gem yang beneran nyata, bukan cuma gimmick marketing influencer doang ya. Kenapa? Karena air laut di Pantai Litamali ini jernih banget dengan gradasi warna biru tua ke hijauan toska yang transparan, bikin mata langsung melek seketika. Bahkan efek segernya tuh bisa ngalahin rasa ngantuk kamu gara-gara semalaman maraton drakor atau nge-game sampai subuh. Di Pantai Litamali ini atmosfernya masih relatif sepi, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk komersialisasi berlebihan. Jadi cocok banget buat kamu yang berjiwa introvert atau sekedar pengen disconnect sejenak dari kebisingan grup WhatsApp kantor, grup tugas kuliah, atau notifikasi medsos yang gak ada habisnya. Kamu bisa duduk-duduk

santai di atas pasirnya sambil mendengarkan suara ombak yang berkejaran, menciptakan momen me time yang berkualitas tinggi, dijamin energi positif kamu tuh yang sempat terkuras habis bakal recharge secara instan ya, meskipun kamu baru aja menginjakan kaki di pantai ini. Kapan lagi kan bisa nikmatin pantai sekeren ini dengan suasana yang tenang banget?